0: wisata nasional.
1: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
2: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
3: Dari India?
2: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai, yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
4: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu, tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-29 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
6: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
7: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
8: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
5: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Porro, Olmo, Pedro Porro!
2: Tim nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia.

0: Seremoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Pemain favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Kylian Mbappé. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk setahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Mace-mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kami bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10 lebih 3 menit saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua GMP, dengan topik waspada El Nino, strategi menghadapi kekeringan dan krisis air, produksi RRI Merauke. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Papua Selatan dan juga Pak Soimen Gapok, selaku Gapokra. Tentunya GMP Gerakan Membangun Papua akan dirilai sekorwil 1 Papua dan juga akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi hari ini. Untuk itu, selama mengikuti Gerakan Membangun Papua GMP Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Merauke dalam siaran berjaringan Sukarelawan 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Selamat pagi menjelang siang dan selamat mengikuti

0: menggunakan pelindung seperti topi dan tabir surya, hingga menghindari aktivitas berlebihan di bawah terik matahari.
1: Nah, jangan lupa juga menjaga pola makan biar tubuh kita tuh tetap bugar.
0: Betul tuh, persiapan sederhana bisa mencegah resiko seperti dehidrasi atau kelelahan.
1: Dengan begitu, kita tetap bisa beraktivitas dengan nyaman.
0: Yuk, siapkan diri menghadapi musim panas dengan bijak.
1: Pesan ini disampaikan oleh RR.

0: Strategi menghadapi kekeringan dan krisis air yang akan dipandu oleh presenter kami Deci Sambe di pagi ini, dan tentunya akan direlay langsung oleh Sekorwil 1 Papua. Untuk itu selamat mengikuti Gerakan Membangun Papua edisi Kamis 16 Juli 2026 produksi Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
1: Stasiun penyelenggara Pro 1 RRI Merauke. Disiarkan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Biak, Serui, Wamena, Nabire, Bovendigul. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1.
2: Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua.
3: Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, salam jumpa untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tentunya dalam program acara GMP Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1, Nusantara 1, Papua. Dan nah, tentunya hari ini RRI Merauke yang akan hadirkan untuk dialog GMP dengan topik pembahasan kita adalah Waspada El Nino, Strategi Menghadapi Kekeringan dan juga Krisis Air. Tentunya juga kami ingin menyapa semua pendengar yang ada di RRI Jayapura, Serui, Biak, Nabire, Wamena, dan juga Nabire serta Bovendigul Sekorwil 1 Nusantara 1 Papua. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentu bisa mengikuti seluruh dialog untuk pagi hari ini Gerakan Membangun Papua. Baik, saya sapa dulu di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini sudah hadir. Baik, dan saya menyapa yang pertama ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, Bapak Andreas Roson SIPMAP. Apa kabar nih Pak untuk hari ini, sehat?
5: Sehat.
4: Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya untuk pagi hari ini. Lalu juga ada forecaster Staklim Papua Selatan, ada Ibu Asih Arum Bestari STR. Iya, kita jumpa untuk hari ini ya, terima kasih untuk kehadirannya. Lalu juga dari gabungan kelompok tani Gapoktan ada Bapak Sowimin. Selamat pagi Pak.
6: Pagi.
4: Baik, oke, okay. Kita akan membahas terkait dengan topik hari ini ya, yaitu waspada El Nino, strategi dan cara menghadapi kekeringan serta krisis air. Tentunya juga nanti kita akan mengundang semua pendengar dan juga pemirsa yang ada di wilayah Korwil Nusantara 1 Papua untuk bisa bergabung bersama kami melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-75-112433. Sekali lagi 0852-75-112433. Oke, okay. Baik, kita awali dengan dari Mbak Asih dulu nih ya. Oke, okay. Kita lebih ke definisi dan pengertian daripada El Nino itu sendiri ya. Kemudian juga bagaimana kondisi El Nino tahun ini serta pengaruhnya ya, dampaknya untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan. Oke, okay, izin mungkin bisa langsung

0: Duluan Mbak Asing ya. Oke. Baik. Iya. Silakan.
1: Selamat pagi. Jadi mengenai El Nino itu sendiri sepertinya cukup menjadi topik yang cukup mencuat akhir-akhir ini karena El Nino aktif berbarengan dengan musim kemarau yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk saat ini BMKG memprediksi El Nino berada pada kategori kuat untuk selama 2026. Kita perkirakan dari bulan Juli, September hingga Oktober. Untuk kategori berikutnya kemungkinan akan kita update setelah ada prediksi baru. Okay. Untuk El Nino itu sendiri, El Nino itu adalah sebuah masa air hangat yang terdapat di wilayah Pasifik Tengah dan Pasifik Timur, yang mana ketika masa hangat ini aktif itu mempengaruhi iklim dan musim di wilayah Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Pengaruhinya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya, dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
0: Oke, itu terkait dengan pengertiannya ya, dan tentunya ada beberapa periode ya yang bisa kita alami khususnya di wilayah Papua Selatan. Baik, mungkin secara ciri khas daripada El Nino ini sendiri ya, tanda-tandanya dan juga tentu menjadi edukasi bagi semua masyarakat khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan seperti apa nih?
1: Ya, El Nino itu kalau dari kita BMKG men-share informasi, jadi El Nino itu bisa dilihat dari peta secara spasial. Kita bisa melihat suhu udara, suhu sea surface temperature atau suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Timur dan Pasifik Tengah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik kita sebutnya El Nino 34 di wilayah itu menghangat, dan di wilayah Pasifik, Samudra Pasifik dekat Pulau Papua Nugini agak dingin, dan wilayah dan arah angin, gerakan angin bergerak dari arah baratan, dari arah timur ke barat, itu semua mempengaruhi dan menjadi pendukung adanya El Nino aktif itu sendiri.
0: Oke, baik. Nah, secara mungkin kategori kelompoknya ada nggak sih untuk El Nino ini atau mungkin sama rata nih?
1: Ada, kategori El Nino itu dari
0: silakan.
1: Iya. Jadi El Nino itu sendiri ada kategori beberapa poin-poin. Jadi mulai dari El Nino itu dikatakan mulai aktif itu berada pada kategori netral, kemudian lemah hingga kuat. Ada juga ketika nilainya juga bisa negatif seperti itu. Okay. Tapi untuk menjadi lebih sering kita jadi perhatian ketika El Nino itu udah mulai dari kategori netral ke lemah hingga kuat seperti itu. Yang sekarang ini El Nino-nya dalam kategori kuat, tentu saja itu menjadi salah satu perhatian khusus bagi kami BMKG karena berbarengan dengan adanya musim kemarau ini.
0: Oke, baik. Jadi ada pengelompokannya juga ya. Dan ini kita di wilayah Papua Selatan sedang mengalami yang kategorinya cukup kuat ya. Dan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi atau mungkin baru tahun ini?
1: Untuk tahun sebelumnya itu sekitar tahun 2015, 2019 kita mungkin wilayah Papua Selatan cukup ingat kondisinya. Di situ Papua Selatan mengalami El Nino kuat juga dan berbarengan dengan musim kemarau. Efeknya bisa sampai yang kekeringan dan musim kemarau yang cukup panjang.
0: Okay.
1: Kekeringannya cukup berdampak pada kondisi di wilayah Papua Selatan.
0: Baik, nah ini kalau berdasarkan pengelompokannya ya, kita juga ingin ketahui wilayah mana yang paling berdampak ya, khususnya kita yang ada di wilayah Papua Selatan, dan tentunya ini juga menjadi salah satu bentuk edukasi dan juga memberikan sosialisasi nih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah Papua Selatan. Ya, silakan Mbak Asing.
1: Ya,
2: Untuk dari kami sendiri, BMKG itu secara kontinu selalu mengeluarkan produk-produk informasi iklim dan cuaca. Masyarakat bisa ketika mencari informasi mengenai hal tersebut, masyarakat bisa langsung mengakses sosial media kami, Info Iklim Papua Selatan, atau bisa langsung ke kantor kami di kantor BMKG di Tanah Miring.
0: Okay.
2: Dan untuk beberapa produk itu sendiri kami share secara kontinu, bisa secara kontinu kepada masyarakat agar diharapkan masyarakat lebih mudah mengaksesnya seperti itu. Untuk sekarang yang bisa kami himbau kepada masyarakat adalah lebih bijak lagi untuk kayak melakukan, biasa di Papua itu melakukan pembukaan lahan dan sebagainya, karena kondisi sekarang hujan intensitasnya sedang rendah.
0: Okay.
2: Sebaiknya lebih bijaksana ketika membersihkan lahan atau membuka lahan baru dengan cara pembakaran seperti itu, dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air, karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak ada sungai yang, untuk sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu. Di sini kita menggunakan waduk, lebih bijaksana dalam menggunakan hal seperti itu. Dan jika ada informasi atau butuh penjelasan yang lebih jelas dan akurat serta tidak simpang siur, sebaiknya langsung ke kantor kami atau menghubungi kami di sosial media, baik di Facebook, Instagram, dan atau nomor telepon kami.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asi ya, yang tentunya ini menjadi nilai plus buat kita mengetahui lebih jauh fenomena El Nino itu sendiri ya. Oke, kita ke Bapak, iya, Bapak Andreas ya. Oke, dan ini tentunya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Asti, kita ingin ketahui ya cara yang tentunya dilakukan oleh BPBD sendiri ya. Dalam hal ini tentunya ada beberapa strategi ataupun juga cara yang dilakukan. Dan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asti, mungkin kita lebih dulu mengetahui ini ya, ketika risiko bencananya itu dari dampak El Nino ya, yang mana cukup lumayan tahun ini cukup berat ya. Dan kita ingin ketahui pandangan dari BPBD sendiri ya untuk wilayah Papua Selatan ini ya, berdasarkan data pengalaman tahun-tahun sebelumnya juga. Oke, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita lihat yang sudah dijelaskan tadi dari BMKG bahwa fenomena iklim global Nino telah tiba di ambang pintu di daerah Papua Selatan sebagai beranda terdepan di kabupaten kita, di Kabupaten Merauke. Kita lihat bahwa karakteristik geografis yang unik berupa hamparan savana luas di dalam pertanian basah, kondisi ini menjadikan wilayah kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
0: Okay.
3: Tetapi dibutuhkan ketangguhan, kesiapsiagaan penuh dan ditindakan mitigasi yang radikal dari seluruh lintas sektor. Nah, untuk melindungi masyarakat di ketahanan pangan dan ekosistem di area ini, Kabupaten Merauke. Nah, langkah-langkah yang kami harus atasi seperti yang apa yang dijelaskan tadi, bahwa kami harus menyiapkan tersi, artinya posko tanggap darurat apabila terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian kami juga menyiapkan armada tangki air kalau pada saat kekeringan, dan juga kita harus koordinasi lintas sektor apa yang kita harus laksanakan di pada saat terjadi itu. Tetapi sebelum terjadi itu kita harus lebih koordinasi dulu di lintas sektor. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi baru kita bergerak akan tidak terlayani. Okay. Pada saat ini kami BPBD sudah setelah kami mendengar bahwa ada semacam El Nino yang datang di Kabupaten Merauke, kami sudah berupaya untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, khususnya sosialisasi. Ada beberapa kampung yang kami sudah ke sana, termasuk di distrik Penjerai, kami sudah sosialisasi di situ, terus distrik Muting, distrik Jagabok, kami sudah sampaikan di situ terkait dengan akan terjadi El Nino di tahun 2026. Nah, di samping itu kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak PDM apabila terjadi hal-hal yang nanti akan terjadi El Nino itu. Kita sudah sampaikan ke sana dan sangat merespon terhadap itu. Mudah-mudahan ke depan kalau memang ini akan berjalan dengan baik. Kemudian juga terhadap koordinasi lintas sektor, memang kami di BPD adalah komandonya. Nah, kami akan melaksanakan itu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami koordinasi dengan lintas sektor, misalnya BMKG, terus ketahanan pangan, kepolisian, terus TNI Polri, dan jenis sosial. Mungkin itu saja, Bu.
0: Oke, baik. Ini pandangan yang tentunya juga menjadi sarana untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan ya. Tapi yang ingin saya ketahui juga ini terkait dengan pemetaan wilayahnya nih Pak ya, yang berdampak daripada fenomena El Nino khusus kita yang ada di Kabupaten Merauke ini sendiri. Kemudian juga fasilitas pendukung ya dari BPBD sendiri, yang mana ini berdasarkan pengalaman juga ya Pak ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Asih bahwa ini juga pernah terjadi. Ini seperti apa nih?
3: Iya, memang untuk

0: membantu kami adakan, sudah ada namanya KRW, kajian risiko bencana, kita sudah laksanakan di tahun 2024. Kita sudah tahu pemetaannya bahwa ada titik-titik di situ, misalnya daerah-daerah yang memang sudah ditandai bahwa itu sudah merah.
1: Okay.
0: Nah, itu memang kita harus mendata di situ. Seperti yang daerah di sini untuk kekeringan itu kan daerah Semangga Tanah Miring ke sana Kurik. Nah, itu memang masuk dalam kategori kalau misalnya berdampak tentang kekeringan. Nah, sehingga kami akan mendata ulang kira-kira kalau misalkan memang betul, kalau misalkan terdapat dampak ini nanti, kalau memang itu kita harus data ulang kembali masyarakat yang ada di situ.
1: Oke, okay, dan tentunya juga berdasarkan pemetaan wilayah tersebut, terutama nih ya, wilayah-wilayah yang tentunya ini sangat berimbas kepada sektor katakanlah seperti pertanian, ya, perkebunan dan lain sebagainya, yang nanti juga akan berpengaruh kepada stoknya kita sendiri ya, berkaitan dengan pangan. Oke, okay, nanti kita juga akan membahasnya ya Pak ya. Baik, saya ke Bapak Soimin dulu nih ya. Oke, okay, Pak Soimin selaku anggota gabungan kelompok tani juga ya, dan tentunya kita ingin ketahui nih Pak, Bapak aslinya dari wilayah mana ini?
2: Baik, selamat siang, saya untuk pendengar RRI dan pemirsa, selamat siang, nama saya Soimin, saya dari Kampung Kumbe.
1: Kampung Kumbe ya?
2: Kampung Kumbe, okay. Distrik Malin, kebetulan saya petani dan kebetulan juga saya sebagai ketua Gapoktan. Gapoktan itu gabungan kelompok tani yang ada di Kampung Kumbe.
1: Iya, berarti di wilayah Kumbe ya?
2: Iya.
1: Iya, dan pasti juga Bapak sudah lumayan lama ya tinggal di wilayah Kumbe ya?
2: Lama.
1: Oke, sudah menjadi masyarakat juga di sana ya?
2: Iya.
1: Yang pasti. Iya, dan kita ingin ketahui untuk masyarakat yang khusus ya tinggal atau mendiami wilayah Kumbe dia ya, paling banyak profesinya yang paling dominan juga petani?
2: Petani.
1: Baik, dan ini tanaman, jenis tanaman yang biasanya ditanami nih ya, oleh petani, apakah hanya padi atau juga mungkin ada jenis komoditas yang lain?
2: Kebetulan kami di Kampung Kumbe, karena kampung pesisir, dan kalau untuk air, untuk kebutuhan keluarga, itu masih terjamin, masih aman. Tetapi untuk tanaman, terutama padi, memang kami sudah masuk kekeringan. Jadi kami sudah berusaha juga karena ada ratusan hektar yang kehabisan air, karena memang kan di rata-rata di wilayah Papua ini tidak ada mata air, tidak kayak di Pulau Jawa atau di bagian barat. Jadi kita andalkan dari air hujan yang tertampung di galian-galian itu. Tapi ada rawa-rawa besar yang air masih ada. Jadi untuk mengantisipasi itu, selama debit air di rawa besar, karena kami bertetangga dengan kampung sebelah, kampung Kaiburse, di situ ada rawa besar, kami juga sudah sampaikan meminta ke pemilik ulayat untuk membuka air diarahkan ke sawah kami, sawah masyarakat di Kampung Kumbe. Dan itu kami meminta bantuan ke Kepala Dinas Pertanian dan ditanggapi langsung oleh Kepala Bidang PSP Ibu Yuli Payung Langi dan menyuratlah ke BWS. Jadi kami dibantu eksapator untuk membuka jalan air supaya tanaman kami yang di musim tanam kedua ini bisa berhasil.
1: Oke, okay, baik. Jadi ini juga cara yang sudah dilakukan ya.
2: Iya.
1: Ini tentunya secara kontinu ya, terus menerus juga ya Pak ya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak dari fenomena El Nino seperti itu juga ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Dan untuk saat ini, khususnya untuk masyarakat yang ada di Kampung Kumbe ya, kondisi sawahnya seperti apa dan apakah sudah menanam atau seperti informasi yang mungkin kita bisa dapatkan juga ini, apa mungkin sudah panen atau baru nanam?
2: Nah, ini yang musim tanam kedua, itu sudah selesai panen.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kami masuk di musim tanam ketiga.
1: Sekarang ini ya?
2: Musim tanam ketiga, tapi karena kalau kami, pengertian kami yang petani ini kan orang-orang awam, jadi itu kemarau panjang.
1: Okay.
2: Jadi kemarau panjang ya, kami bahasa mungkin ya El Nino tadi, dengan antisipasi tadi, tetapi memang kami terdampak itu ada sekitar hampir 600-an hektar itu kekurangan air.

0: Baik, nah ini informasi yang Bapak sampaikan bahwa sangat berdampak ya. Tentunya berpengaruh juga dengan hasil panennya ya. Nah ini bisa juga kita dapatkan informasinya gimana nih untuk hasil panen tahun ini. Apakah sama rata atau malah berkurang ini Pak?
1: Nah, kalau untuk padi yang MT1 yang MT1 kemarin karena ada serangan penyakit, karena ada serangan penyakit juga agak menurun sedikit, dan di MT2 ini normal. Tapi memasuki MT3 yang padi berumur mungkin 1 bulan 15 hari ini kami belum bisa prediksi. Kalau mungkin ada hujan atau bagaimana, kami bisa berharap itu panen. Tapi kalau tidak, kami tetap akan meminta ke pemerintah daerah untuk mencarikan solusi. Yang rawa-rawa masih ada airnya di debit air, kita buka supaya mengairi ke sawah-sawah kami, supaya produksi kami bisa bertahan. Dan untuk apa ya, swasembada pangan di Kabupaten Merauke ini, karena kita ini kan termasuk sudah swasembada, cuma ini kan tergendala El Nino. Terus di Kumbe itu ada 3 komoditi besar. Kebetulan kami juga ada komoditi kedelai. Kedelai itu baru masuk kemarin, itu binaan TNI Angkatan Laut, tetapi itu aman kedelai ya. Ini tidak terlalu apa air, tidak terlalu memakai air. Terus dengan hortikultura itu palawija. Kalau palawija itu aman karena di Kumbi itu ada sumur-sumur yang bisa digali, itu 4 meter sudah keluar air, tapi debitnya tidak banyak. Tapi kalau untuk mengairi palawija bisa, untuk sayur mayur yang kita pasok ke kota Merauke ini.
0: Baik, nah ini mungkin jadi perbandingan Pak terkait dengan hasil panen ya dari fenomena kemarau panjang atau El Nino ini dengan mungkin kondisi yang normal. Ini perbandingannya gimana Pak biasanya dari pengalaman-pengalaman?
1: Kalau biasanya itu, kalau misalnya ini memang betul-betul kemarau panjang dan El Nino itu sampai di bulan, tadi yang Ibu sampaikan sampai bulan 11, kita sudah tidak bisa apa-apa tuh untuk padi. Untuk padi karena memang air kering. Nah, sebagian sudah kering teman, sudah kering sekali. Tapi kalau untuk palawija kami masih bisa usaha. Tapi kalau untuk padi ya mungkin 50% gagal kayaknya.
0: Untuk mengantisipasi itu pasti juga ada cara yang dilakukan ya dari Bapak sendiri sebagai Ketua Gabloktan bersama anggota dan juga tentunya aparat kampung dan semua stakeholder nih, untuk bagaimana cara yang dilakukan untuk mengantisipasi ya, sehingga mungkin untuk komoditas padi yang Bapak sampaikan tadi cukup lumayan menurun ya hasil panennya, tapi untuk komoditas yang lain ini tidak terlalu berdampak. Nah biasanya seperti apa nih, apakah ada perbandingan untuk komoditasnya yang ditanam berbeda atau mungkin pemilihan jenisnya komoditas ini juga berpengaruh seperti apa nih Pak?
1: Kalau kami petani memang ada padi-padi yang umurnya di atas 100 hari. Tapi karena ini kita tahu ini kemarau panjang, itu banyak yang tanam yang padi yang usianya pendek, 80 hari, 90 hari panen, itu untuk ya untuk menanggulangi ini. Terus kami juga dengan teman-teman kelompok tani biasanya ini taruh mesin besar-besar di pinggir kali Kumbe. Itu kita untuk ngunjal air, bahasa kita itu ngunjal. Nah, nanti kita tampung di galian-galian baru kita kasih masuk ke sawah selama kali itu belum asin. Tetapi biasanya kalau panas begini di bulan-bulan 8 sudah asin, tetapi kalau cuaca stabil sampai bulan 9 belum asin, jadi masih aman. Tapi kami sudah berusaha untuk mendatang menyimpan air itu di galian-galian yang pemerintah buat.
0: Baik, ini tentunya juga cara-cara terbaik ya yang dilakukan oleh Gabloktan sendiri untuk bagaimana pasokan daripada komoditas pangan terutama dari sektor pertanian tetap terjaga. Tentu untuk masyarakat yang ada di Kumbe dan juga untuk penjualannya ya Pak ya, yang mana ini juga menunjang ekonomi ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Bapak Soemino ya, dan tentunya kita masih memberikan juga kesempatan kepada semua pendengar dan juga pemirsa. Ada yang berada di wilayah Jayapura, kemudian Serui, Biak, Nabire, Kemudian Wamena dan Boven Eagle, Anda mungkin juga ingin berinteraksi bersama kami RRI Merauke untuk pagi hari ini, Anda boleh langsung menggunakan jalur SMS dan juga WhatsApp di 0852 75 112 433, tentunya berkaitan dengan fenomena El Nino. Mungkin saja Anda juga mengalami hal yang sama untuk wilayah Papua lainnya, dan siapa tahu ada beberapa strategi atau masukan yang bisa menjadi juga nih ya cara terbaik buat kami yang ada di wilayah Papua Selatan. Anda bisa nanti berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini. Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan ya dialog GMT Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini, tentunya kita masih punya tiga narasumber ya. Ya, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: 22,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana.

0: Sesekali, Jess lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.
1: Ya, baik, kita masih dalam program acara GMPI Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini langsung dari RRI Merauke, dan juga topik pembahasan kita masih berkait dengan waspada El Nino, strategi untuk menghadapi kekeringan dan juga krisis air. Dan kita masih punya 3 narasumber untuk pagi hari ini ya. Ya, saya ke Bapak Andarias lebih dulu nih ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke Ibu Asih dari Orkester Stalklim Papua Selatan, dan juga Bapak Soyemin dari Gapoktan. Baik, ini terkait dengan fenomena El Nino dan juga lebih kepada beberapa, mungkin katakanlah bencana selain daripada bencana yang kita fokuskan bahas untuk hari ini juga, yaitu kekeringan dan juga stok air nih ya. Ada juga pasti bencana yang bisa ditimbulkan daripada fenomena El Nino ini yang bisa menjadi edukasi bagi semua masyarakat. Silakan nih, Pak.
2: Baik, terima kasih. Memang di pada saat El Nino ini kita sudah ada berbagai macam bencana yang akan diakibatkan, terutama yang kekeringan. Karena kita tahu bahwa Merauke ini kan daerah pasang surut. Nah, kalau misalkan terjadi El Nino, otomatis air yang masuk di kota Merauke kebanyakan air asin. Nah, sehingga akan berdampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Merauke, akan kekurangan air bersih. Nah, di samping itu juga kalau misalkan sudah terjadi El Nino ini, akan berdampak terhadap kebakaran hutan.
1: Okay.
2: Kebakaran hutan, ya otomatis daerah-daerah yang muting, terus daerah wasuk ke sana, itu sangat rawan untuk kebakaran. Nah, terus untuk yang sudah jelaskan tadi bahwa memang kekeringan agak panjang, dan itu sangat intensitas air itu akan berkurang drastis, sekitar beberapa persen akan berkurangnya, sehingga ya mau tidak mau kita harus antisipasi sebelumnya. Yang pertama adalah yang sudah dikatakan tadi bahwa kita harus menyiapkan armada-armada dan koordinasi lintas sektor ke berbagai yang masuk dalam kelompok tersi. Nah, terus yang berikutnya juga kita harus mendata yang daerah-daerah yang memang daerah yang rentan terhadap kekeringan. Kami sudah mengadakan sosialisasi juga kepada masyarakat agar jangan membakar hutan sembarangan. Okay. Karena kita tahu bahwa daerah kita kan sangat rawan untuk kebakaran. Salah sedikit saja disulut tapi langsung kebakaran lebih luas, dan itu sangat mengganggu terhadap ISPA untuk pernapasan kita tah di Kabupaten Merauke. Nah, kemudian juga masyarakat yang sifatnya bertani, dan ini biasanya juga tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, sehingga biasa kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Itu mengakibatkan kekurangan air.
1: Okay.
2: Nah, begitu. Terus daerah-daerah lokasi juga ke sana. Kita kan sekarang sudah ada penyairan yang istilahnya tutup buka. Nah, itu yang kita harus jaga. Nanti kita koordinasi dengan dinas terkait, kira-kira apa yang kita harus perbuat untuk mengantisipasi dampak El Nino ini.
1: Baik, okay. Dan tentunya juga kita ingin ketahui mekanisme ya daripada mitigasi bencana ketika terjadi, katakanlah dari beberapa bencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, terutama untuk kita punya permasalahan hari ini ya. Jadi topik pembahasannya adalah untuk bisa mengatasi krisis air ya, dari kekeringan itu sendiri seperti apa, lalu juga sinergitas dengan beberapa pihak lain atau katakanlah dari OPD lain ya, yang turut juga membantu sehingga permasalahan tersebut sama-sama bisa dicari solusinya. Ini ya. Gimana, Pak?
2: Bagaimana, Bu?
1: Ya, silakan. Terkait dengan mekanismenya nih ya, jika ya. Mungkin terjadi ya, katakanlah mungkin bencana seperti bencana kebakaran hutan, ataupun juga mungkin kekeringan seperti topik kita hari ini nih ya, dan ini cara yang dilakukan juga pastinya bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu ya, tidak sendiri dari BPBD. Nah ini seperti apa nih Pak?
2: Okay. Ya ini yang saya bilang tadi, harus kita koordinasi lintas sektor. Kalau misalkan kebakaran hutan, kita harus koordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
1: Okay.
2: Kita harus koordinasi dengan itu. Terus untuk kekeringannya, kita harus koordinasi dengan PAM. Karena ada penampungannya dia. Nah, kami di BPBD memang kami memiliki sumur. Hanya kami mengandalkan waduk-waduk yang ada. Tetapi untuk air bersih ya kami berkoordinasi dengan pihak PAM supaya disiapkan. Kami siapkan armadanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memang terdampak. Begitu.
1: Oke, baik. Sejauh ini Pak, mungkin dari dampak fenomena apakah masih boleh dibilang walaupun tadi informasi dari Ibu Asih ya bahwa cukup kuat, tapi kondisi yang bisa kita juga rasakan masyarakat di wilayah Papua Selatan ini seperti apa nih Pak? Apakah masih bisa terkontrol dengan baik atau pasti juga ada informasi yang ingin disampaikan sekaligus dalam dialog kita pagi hari ini kepada masyarakat yang ada di boleh dibilang beberapa tempat-tempat yang rawan juga nih kondisinya seperti apa nih Pak?
2: Ya kalau kita lihat kondisi sekarang memang masih masih bisa terkendali. Artinya belum ada laporan dari masyarakat bahwa kami sudah kekeringan. Tetapi ya itulah, kita harus menjaga. Artinya bahwa pada dasarnya kita jalan itu kita menanyakan ke masyarakat dan masyarakat bilang masih terkendali untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya karena adanya rencana El Nino ini, ya kita memang waspada. Tetap kita waspada terhadap bencana-bencana yang akan datang. Karena yang jelas bahwa kalau misalkan terjadi El Nino berkepanjangan, otomatis bahwa kekeringan juga akan berkepanjangan. Dan ya air bersih tidak ada. Nah itu yang kita masih kami terkendala di penampungan.
1: Okay.
2: Tetapi kami sudah menyampaikan juga di masyarakat bahwa kalau misalkan hal-hal ini yang terjadi, ya paling tidak bagaimana menara air hujan supaya disimpan untuk menghadapi itu, terus bikin sumur yang istilahnya rumah tangga lah untuk bisa mencukupi kehidupan misalnya daerah-daerah yang memang ada air bersihnya. Tetapi kalau memang daerah-daerah yang memang tidak ada air bersihnya, hanya mengandalkan air tangki dari membeli, ya itulah kita harusnya dibantu. Tetapi harus kita data apakah memang itu mau dibantu atau memang masih bersedia untuk dia ambil dari pembeli begitu.
1: Baik, nah kalau dari program nih Pak, dari BPBD sendiri mungkin ada juga program-program yang mana mungkin menggandeng masyarakat di kampung atau mungkin juga menggandeng pihak instansi pendidikan dalam hal sosialisasi atau juga edukasinya, ini seperti apa nih Pak sepanjang juga program yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya?
2: Memang di tahun 2006 kami ada beberapa program. Yang pertama adalah stok untuk menghadapi El Nino ini, misalnya logistik. Nanti kita lihat kira-kira daerah mana yang kita bisa bantu sesuai dengan laporan dari masyarakat, kita sudah persiapkan. Terus untuk yang kedua, kami selalu patroli untuk hutan, kekeringan, sudah programkan itu. Yang ketiga adalah sosialisasi tentang dampak untuk El Nino ini sesuai dengan rilis dari BMKG.
1: Oke, Oke, baik. Dan tentunya ini program berjalan terus nih ya Pak ya, secara kontinu. Baik, terima kasih Pak Andreas. Kita ke Ibu Asih nih ya. Ya, ini juga pastinya informasi kepada masyarakat ya, yang boleh dikatakan akurat juga ya, sehingga masyarakat tidak boleh dibilang kena hoax ataupun juga informasi bohong nih ya, karena dari informasi tersebut juga bisa menjadi edukasi untuk mitigasi bencana dari keluarga nih ya. Oke, nah ini kira-kira boleh dibagikan juga ya kepada masyarakat dari BMKG sendiri link resmi yang juga masyarakat bisa dapatkan ataupun juga share ya. Nah, ini silakan Mbak Asih.
3: Dari kami BMKG setiap 10 dasar ya, itu kami mengupdate produk kami di medsos, Instagram info iklim Paksel namanya, ada juga Facebooknya, bisa di search aja tinggal cari info iklim Paksel, masyarakat akan menemukan informasi terupdate karena kita yang kita informasikan hari ini itu ketika sudah update maka informasi sebelumnya itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Jadi sebagai masyarakat secara kontinu mengakses informasi dari kami. Untuk WA juga kami mempunyai grup-grup dengan Babinsa dan lain sebagainya. Kami biasa secara kontinu juga membagikan seperti informasi hari tanpa hujan atau perkiraan curah hujan per 10 hari. Juga setiap hari kami membagikan analisa curah hujan satu hari sebelumnya, seperti itu. Jadi diharapkan untuk masyarakat, tidak hanya petani, informasi kami sangat bermanfaat untuk semua khalayak, baik misalnya untuk pengendara transportasi darat jarak jauh juga. Kami bisa menginformasikan misalnya akan ke Muting atau misalnya ke Asiki, apakah akan hujan di rute-rute yang akan dilewati, kami juga memberikan informasi. Jadi gunakanlah informasi kami apapun kebutuhan masyarakat, kami siap melayani. Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin ada kebutuhan yang lebih spesifik, bisa langsung datang ke kantor kami di Tanah Miring, lebih tepatnya di samping Makorem sebelum Tugu Murdani, bisa mendatangi kami di sana.
1: Oke, ini walaupun tempatnya di wilayah Tanah Miring yang mana juga sangat dekat dengan sektor ataupun juga wilayah yang mana lebih dominan profesinya petani, tapi pasti juga ada link khusus nih ya, apakah juga ini sering juga di-share terkait dengan bidang atau profesi yang sangat berpengaruh terhadap iklim nih. Ini gimana, pada prioritasnya juga atau gimana nih?
3: Ada untuk, jadi kami BMKG di sini ada dua, dari stasiun meteorologi dan kami sendiri stasiun klimatologi, mengkhususkan atau lebih banyak melayani untuk bidang pertanian dan sebagainya.
4: Untuk informasi tersebut kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama untuk perkiraan curah hujan dasarian, dan yang paling penting mungkin sekarang perlu diberi perhatian adalah informasi dari kami hari tanpa hujan berturut-turut, karena untuk kami sudah memberikan beberapa peringatan dini, kami mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang mana itu menjadi patokan, bisa juga menjadi patokan untuk instansi terkait untuk daerah-daerah atau titik-titik tertentu yang sudah di situ mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. Seperti contohnya sekarang untuk gas yang terakhir itu kami men-share informasi hari tanpa hujan terpanjang kategori menengah sepanjang 11 hingga 20 hari tanpa hujan di daerah Okaba. Seperti itu. Kami harap informasi-informasi spesifik seperti itu juga membantu stakeholder atau instansi terkait untuk mengambil kebijakan dari informasi yang kami berikan.
1: Oke, yang tentunya kalaupun informasinya langsung dari link resmi BMKG, otomatis informasi tersebut benar ya, sehingga ini juga menjadi sebuah pedoman yang baik kepada semua masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Oke, kita ke Bapak Soeimin dulu nih Pak, selaku petani dan juga ketua gaplokan yang ke wilayah Kumbe. Nah, ini mungkin berdasarkan situasi yang terupdate saat ini atau yang terkini saat ini yang paling dibutuhkan oleh petani di wilayah Kumbe dan juga bisa menjadi sebuah informasi baik juga ya kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini mungkin pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5: Silakan. Baik, terima kasih. Kalau petani ini kan dari galian tadi ya. Jadi kami mohon pada pemerintah, galian-galian yang belum direhab itu mohon direhab. Terus ada yang perlu galian baru, tolong dibuat untuk jalan air kami. Tapi kami juga ada program bantuan dari Kementerian PU melalui sumber daya air. Di sini BBS, di BBS Papua ada sumur bor itu yang kedalamannya sampai 100-an meter. Itu sudah ada di uji coba itu di Kampung Kumbe, di Salor, di Kurik 3, di Muram, di sebelah sini, di Urum. Itu bermanfaat, cuma jumlahnya yang kurang. Jadi kami mohon juga dari Kementerian PU, mudah-mudahan bisa ditambah kalau musim kering begini, air untuk mengairi sawah kami tetap berjalan. Karena yang di Kumbe itu ada satu, itu bisa mengairi sekitar kalau palawija bisa sampai 2-3 hektar. Nah, itu sudah, tapi belum begitu maksimal karena baru dibuat, itu baru diuji coba. Satu bulan kemarin sudah beroperasi, tapi bagus, padi bisa. Jadi kami mohon itu, terutama petani itu di saluran untuk rehab galian, itu rehab galian. Terus galian yang belum, saluran-saluran yang belum ada, tolong dibuat untuk membuka jalan air ke sawah.
1: Baik, itu tentunya menjadi harapan ya dari Bapak sendiri selaku ketua gaplokan sendiri ya di wilayah Kumbe. Nah, kalau untuk mungkin internal ya petani di Kumbe dan juga mungkin aparat di Kampung Kumbe sendiri nih ya, untuk kerjasamanya selama ini ketika mungkin ya bantuan agak lambat atau bahkan juga mungkin dalam hal untuk bertani dan lain sebagainya nih, boleh dikatakan sangat berdampak dari fenomena tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan seperti apa nih kalau dari masyarakat di kampung sendiri, Kampung Kumbe?
5: Kami masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita nih musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang listrik kita ini kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu. Tapi kalau debit air sudah berkurang ya terpaksa luas lahan yang kami kurangi. Biasanya kan Kumbe itu ada lahan baku itu 1380 hektar. Itu lahan baku, itu masuk LBS itu. Jadi sudah terdata itu lahan di kabupaten ini. Nah, terus ada lahan baru itu sekitar 500-an hektar, hampir 2000 hektar. Andalan kami itu sebenarnya dari Kalikum itu air tawarnya dari Bayau, pokoknya Kalikum ke atas. Tapi kalau El Nino begini jelas debit air dari atas berkurang, jadi air pasang naik. Itu biasanya yang masuk ke galian-galian kami itu sudah mulai asin. Sudah, jadi ya satu-satunya jalan kita biasanya gotong royong, kita kumpulkan mesin-mesin yang berkekuatan besar untuk menampung air di galian-galian untuk panen. Cuma memang tahun ini kayaknya dikurangi, banyak yang berkurang dari luas lahan, luas tanam.
1: Baik, dan untuk fasilitasnya apakah cukup nih Pak untuk yang menunjang terutama untuk memasok air ketika ada hujan dan lain sebagainya seperti apa nih?
5: Saya kira kalau sekarang di Merauke itu untuk asing tanah alat pertanian itu tidak susah. Mungkin ini gambarnya saya untuk Kampung Kumbe ya, untuk Kampung Kumbe itu tidak susah. Biasanya kalau kita ada kesusahan, kita menghadap ke Dinas Pertanian, kita minta bantuan, pasti dikirim. Pokoknya untuk padi, untuk palawija, dikirim. Biasanya kalau tersedia alatnya, Alsintan itu ada di UPT, yang di dekat Wasur sana. Nah, itu pasti hari ini telepon, besok bisa diambil. Itu dari Dinas Pertanian, dari pemerintah setempat, sangat tanggap.
1: Baik, artinya berarti tinggal koordinasi dan komunikasi saja nih ya Pak ya, ya sehingga semua bisa lancar. Tapi berkaitan dengan pendapatan ini Pak, apakah juga sangat berpengaruh juga nih Pak?
5: Ya jelas berpengaruh. Kalau biasanya tanam kita satu orang itu ada yang 3 hektar, 4 hektar, ada yang mungkin yang ada sampai 5 hektar lebih. Tapi dengan situasi yang sekarang pasti kita berpikir ulang. Paling banyak ya kita 2-3 hektar lah, karena El Nino tadi, karena kan debit air saja yang dikaitkan.
1: Okay, baik, tentu ini menjadi referensi juga bagi kita semuanya ya, pihak-pihak terkait untuk mengetahui kondisi, dan yang paling berdampak adalah petani kita yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan mudah-mudahan dengan adanya dialog kita untuk hari ini juga, tentu ini akan menjadi pedoman yang baik bagi semua pihak, dalam hal ini pemerintah juga ya, untuk bagaimana mengambil langkah terbaik sehingga fenomena ini boleh ada ataupun kita alami, tapi solusinya juga ada, seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari ketiga narasumber untuk pagi hari ini dalam program GMP Gerakan Membangun Papua. Iya, sekali lagi kepada Bapak Andreas Roson SIP MAP selaku Kepala Bidang Pelayanan Informasi Rawan Bencana dari BPBD Kabupaten Merauke, tentunya juga sehat dan juga pastinya kami selalu memberikan motivasi juga ya, selamat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Iya, dan juga ada Ibu Asih Arum Bestari STR dari Forecaster Staflim Papua Selatan, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, dan juga selamat untuk melayani semua masyarakat ya dalam hal informasi terbaru. Dan juga Bapak Soimin selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani ya, dan tentunya juga salam buat masyarakat semua yang ada di Kampung Kumbe, dan semoga hasil panennya meningkat ya walaupun ada fenomena ini seperti itu Pak. Baik, pendengar juga pemirsa, demikian untuk hari ini GMP Gerakan Membangun Papua dari RRI Merauke. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda pula. Dan selamat pagi.
6: Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program acara Gerakan Membangun Papua. Membangun Papua. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 1. Izakot BK, Izakot KI. Satu hati, satu tujuh. Satu hati, satu.

0: Mace-mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Testimoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Pemain favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk setahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, salam jumpa kembali untuk Anda pendengar di Biak siang ini pukul 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Bersama saya Hani pendengar menemani siang hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, Produksi RRI Merauke. Ya pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual dapat Anda simak di kanal resmi kami di www.rri.co.id maupun di aplikasi RNews dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di siang hari ini pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di TTS Titip Tembang Siang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak pukul 11:08 waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadirkan di Tetes di Tembang Siang pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan dan juga kami temani Anda. Kami nantikan juga kebersamaan Anda di siang hari ini ya. Silakan untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan dan juga titip salamnya, seperti biasa Anda bisa telepon langsung di 0822-5163-4612. Walaupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, tak lupa juga untuk Anda bisa ya tinggalkan komentar juga di aplikasi Radio Digital, dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Selamat siang, selamat beraktivitas di Kamis Manis ya, kata orang pendengar. Dan tetap semanis untuk Anda menjalankan aktivitas di hari ini. Cocok atau biak yang terpantau cerah, dan juga khususnya Anda ya yang lagi beraktivitas, dan juga adik-adik yang mulai masuk ke sekolah kembali ya. Semoga tetap semangat menjalankan aktivitas apapun yang Anda langsungkan di siang hari ini. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda pendengar seperti biasa di 0822-5163-4612. Ya, kami hadirkan untuk Anda di TTS edisi hari ini Kamis 16 Juli 2026 dengan nanti jalan kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Ya, pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur ini pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan kebersamaan Anda ya, Anda bisa juga tinggalkan pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan, titip salamnya, dan juga lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Dan juga kami hadirkan dulu satu lagu menemani siang hari Anda dari Presley Nicky Julo. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Baik, pendengar masih di TTS Tembang Siang, masih kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pilihan di siang hari ini. Ya, kami nantikan kembali ya, silakan di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, sambil kami nantikan kebersamaan Anda pendengar di siang hari ini, satu informasi dulu ya, jelang makan siang kami informasikan juga untuk Anda satu informasi menarik dari dunia kuliner. Nah, informasi ini tentu membanggakan bagi kita semuanya pendengar, yang mana Indonesia ini masuk dalam 10 besar kuliner terbaik dunia versi Tes Atlas. Ya, pendengar, KN Kuliner Indonesia ini kembali mendapatkan pengakuan internasional. Platform paduan makanan dunia Tes Atlas menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dalam daftar 100 Best Cuisines in the World. Ya, pencapaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara yang dikenal memiliki tradisi kuliner yang sangat kuat. Ya, jadi pendengar, penilaian Tes Atlas ini dilakukan berdasarkan ulasan dan penilaian pengguna terhadap berbagai masakan dan makanan tradisional dari seluruh dunia. Nah, dalam daftar tersebut sejumlah hidangan khas Indonesia ini menjadi rekomendasi utama, yakni yang pertama ada nasi Padang yang peroleh nilai 4,8 dan menjadi salah satu sajian Indonesia yang paling menonjol. Nah, selain itu ada bawang goreng yang juga mendapatkan nilai 4,7. Meski terlihat sederhana, pendengar, bawang goreng ini menjadi pelengkap penting ya dalam banyak masakan Nusantara. Aroma harum dan rasa gurih ini menambah pelengkap dalam berbagai hidangan masakan Nusantara, mulai dari soto hingga nasi goreng. Selanjutnya nilai 4,7 juga diraih oleh sate kambing, pendengar, yang mana sajian daging kambing bakar ini dikenal karena penggunaan bumbu khas dan proses pembakaran di atas berapi yang menghasilkan aroma menggugah selera. Ya, pendengar, di berbagai daerah di Indonesia, sate kambing ini memiliki ciri khas

penyajiannya masing-masing. Kemudian 4,6 nilai ini diduduki oleh kuliner somai, jajanan berbadan ikan yang disajikan bersama saus kacang. Ini telah menjadi salah satu ikon street food Indonesia. Kehadiran kentang, tahu, kol, dan telur ini membuat somai memiliki perpaduan rasa dan tekstur yang khas. Ya, pendengar, tak kalah populer, soto Betawi ini juga memperoleh nilai 4,6. Kuliner khas Jakarta ini terkenal dengan kuah santan dan susu yang gurih dipadukan dengan daging sapi dan rempah pilihan. Nah, soto Betawi menjadi contoh bagaimana masakan Indonesia mampu menghadirkan rasa yang kaya namun tetap akrab di lidah banyak orang. Ya, pendengar, masuknya Indonesia ke jajaran 10 besar dunia menunjukkan bahwa kuliner Nusantara semakin dikenal secara global. Keberagaman rempah, teknik memasak tradisional, hingga kekayaan budaya dari tiap daerah menjadikan kekuatan utama yang sulit ditemukan di tempat lainnya. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar terkait Indonesia masuk dalam 10 besar kuliner terbaik dunia versi Tes Atlas. Siapa tahu di siang hari ini pendengar, untuk Anda yang masih bingung ya, buat apa di siang hari ini? Nah, Anda bisa ya membeli salah satu, ya, tadi ada soto Betawi. Dan juga untuk Anda yang ingin beli nasi padang ya. Nah, nasi padang ini masuk di posisi pertama dengan nilai tinggi 4,8. Nah, rasanya juga kurang lengkap kalau kita juga tidak menambahkan bawang goreng, pendengar, yang mana hidangan ini juga mendapatkan nilai 4,7. Baik, pendengar, masih di TTS Titip Tembang Siang kami hadirkan dan juga kami nantikan sekali lagi di 0822 5163 4612.

0: kan? Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

90,1 FM Pro 1 Era Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 11 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami cukupkan untuk TTS di Tembang Siang di hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan ya, menemani aktivitas Anda. Selanjutnya, pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar kumandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Biak siang ini, Biak Orkok ini. Informasi layanan masyarakat. Mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kami bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: testimoni debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Netra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Pemain favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Kylian Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tertentu karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi umum ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia dan siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di ProSatu RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit ProSatu RRBA, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 12 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Bagi emosi dan informasi masih akan kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat ya pendengar di siang hari ini. Ya, tentunya masih kami hadirkan rangkaian informasi-informasi terupdate dan teraktual dan juga menarik kami hadirkan untuk Anda. Dengan rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami pilih untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan. Dan juga nanti akan ada satu informasi budaya kami informasikan untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

9,1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Berikan satu informasi dalam cerita budaya kali ini. Ya, tentunya kita sudah tahu bersama, berikan tentunya Indonesia memiliki ragam wisata kuliner dan tentunya tradisi Nusantara yang terus terjaga ya hingga saat ini. Ya, banyak sekali ragam tradisi adat istiadat yang patut untuk Anda jelajah dan juga Anda pelajari. Nah, kali ini pendengar kita akan jelajah bersama ke Sumba, ada tradisi Pasola, warisan budaya masyarakat Sumba. Ya, pendengar, tradisi Pasola merupakan salah satu tradisi adat yang paling dikenal dari Pulau Sumba. Tradisi ini menampilkan dua kelompok penunggang kuda yang saling melempar tombak kayu dalam sebuah arena terbuka sebagai bagian dari ritual adat masyarakat Sumba. Di balik kata atraksi yang menarik perhatian wisatawan, Pasola menyimpan sejarah panjang serta berbagai nilai budaya dan spiritual yang masih dijaga hingga saat ini. Ya, mendengar, tradisi Pasola ini merupakan salah satu warisan budaya masyarakat di Pulau Sumba yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Istilah Pasola berasal dari bahasa Sumba, yakni pa yang berarti permainan dan sola atau hola berarti tombak atau lembing. Ya, jadi Pasola ini dapat diartikan sebagai permainan atau pertarungan menggunakan tombak yang dilakukan di atas kuda. Ya, berdengar, meski dikenal sebagai tradisi perang adat, ini Pasola tidak sekedar menampilkan aksi saling melempar. Tradisi ini mengandung berbagai nilai budaya, spiritual, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Sumba. Ya, tradisi ini umumnya diselenggarakan pendengar ini menjelangnya dimulai musim tanam, yakni sekitar bulan Februari dan bulan Maret. Bagi masyarakat Sumba, Pasola merupakan bagian dari rangkaian ritual adat yang bertujuan memohon keberkahan, kesuburan tanah, dan hasil panen yang melimpah. Ya, jadi pendengar, sebelum pelaksanaan Pasola ini, masyarakat adat terlebih dahulu menjalani berbagai tahapan upacara dan ritual yang dipimpin oleh para tetua adat sebagai bentuk hormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Ya, pendengar, tradisi pasola ini bukan hanya terdiri dari rangkaian ritual, tapi juga diiringi berbagai aturan serta pantangan yang harus dipatuhi masyarakat. Ya, mana beberapa larangan ini diantara lain tidak menggunakan pakaian berwarna merah, tidak memakai giring-giring, tidak bunyikan gong, tidak menyanyikan lagu daerah saat mengerjakan sawah, tidak melintasi lokasi yang dianggap pamali, tidak menunggu padi pada malam hari, tidak menyalakan api atau membakar ladang, serta tidak membakar ayam. Ya, berikan masyarakat Sumba ini percaya bahwa mematuhi pantangan tersebut dapat menjaga kelancaran dan kesakralan pelaksanaan tradisi pasola.

Ya, Beringat, selain larangan tersebut, ada terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan saat tradisi pasola ini. Yang pertama, yakni ada tahap persiapan. Tahap pertama diawali dengan musyawarah atau para ratu atau tetua adat menentukan waktu pelaksanaan pasola. Ya, penentuan tanggal ini dilakukan dengan memperhatikan tanda-tanda alam, terutama kemunculan nyale atau cacing laut yang biasanya terjadi pada bulan Februari hingga bulan Maret. Yang kedua, yakni pendengar, pencarian nyale, yang mana sebelum tradisi pasola digelar, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan tradisi nyale, yakni mencari cacing laut di pesisir pantai yang dipimpin oleh tetua adat. Ya, kemunculan nyale ini dipercaya menjadi pertanda datangnya musim tanam sekaligus penunjuk baik atau buruknya hasil panen pada tahun tersebut.

Yang ketiga, panggil pendengar, ada tradisi pajura dan puncak pasola. Yang mana menjelang puncak acara, masyarakat ini mengadakan pajura. Yakni tradisi selanjutnya, yakni berkulit di atas pasir sebagai bagian dari perayaan adat tradisi pasola. Dan terakhir pendengar, yakni penutupan upacara. Ini berakhir ketika ketua adat masuki arena dan mengelilinginya dengan menunggang kuda sebagai tanda bahwa seluruh rangkaian upacara ini telah selesai. Setelah itu masyarakat menggelar ritual syukur dengan memberikan persembahan kepada leluhur sebagai ungkapan terima kasih atas kelancaran tradisi yang telah berlangsung. Sekian satu informasi dalam cerita budaya kali ini pendengar terkait tradisi pasola warisan budaya masyarakat Sumba. Halo sama kami pendengar di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi.

budayamu, cintai Indonesiamu. Musik tradisional Biak Numfor yang disebut War merupakan bentuk puisi masyarakat suku Biak Papua yang dinyanyikan dengan tangga nada pentatonik Do, Re, Mi, Sol, dan La. Musik War Biak tidak mengenal tangga nada Fa dan Si. Struktur puisi War terdiri dari dua bait yang disebut dengan kadwar atau puncak dan fuar atau pangkal, serta dibawakan dalam bentuk nyanyian. Nyanyian war biasanya diiringi oleh alat musik sirep atau sandip, yakni alat musik tifa. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegap. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
1: All good in the end.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gemke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini, itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua Harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan, Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional, udah punya nama gitu dia. Jadi, satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Berikut selanjutnya kami hadirkan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, satu lagu dangdut sudah buka kebersamaan kita pendengar ya, dari Boy Shandy, Pengadilan Cinta. Ya, rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan kembali hingga nanti jelang pukul 14. Pendengar, kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Ya, sebelum itu kami nantikan dulu kebersamaan Anda pendengar. Silakan ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut di siang hari ini, Anda bisa langsung tinggalkan pesan di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Walaupun Anda juga bisa telepon langsung ya pendengar, bukan telepon di WhatsApp. Anda bisa telepon langsung, telepon biasa di nomor yang baru ya pendengar, yakni di 0822-5163-4612. Ya, selamat siang dan juga selamat beraktivitas saya untuk Anda di siang hari ini ya. Kami hadirkan dan juga kami temani Anda negara ke lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Dan juga sudah kami siapkan ya, diselingi juga dengan informasi menarik untuk Anda. Ya, silakan mendengar, kami nantikan untuk Anda. Silakan di 0822-5163-4612.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan mana, nak?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang
1: tua
2: saya sudah meninggal saat saya berusia 10 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan rumah TKP meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana Qatar Charity. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video pada unggahan ini merupakan hasil rekayasa buatan yang telah dicek menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI. Ya, pendengar, berdasarkan pemberitaan metrotvnews.com, Purbaya tidak pernah menyampaikan informasi mengenai isu tersebut. Kemudian melansir dari laman resmi Qatar Charity di www.kicarecharity.org, diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Ya, jadi pendengar, ini tidak ada bantuan uang tunai. Sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesejahteraan sosial, air dan sanitasi, pendidikan, gizi, serta pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana Qatar Charity merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya, pendengar di siang hari ini. Kami nantikan kembali di 0822-5163-4612. Ya, nampaknya tadi sudah ada yang terhubung, pendengar, namun terputus ya. Anda bisa coba ulang di WhatsApp maupun di telepon biasa, pendengar. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Baik, terima kasih pendengar. Kami baca dulu satu pesan masuk dari Kak Panji di seputaran Kota Biak. Ya, selamat siang untuk Kak Panji. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih sudah masuk. Ya, satu lagu rekas lagu dangdut di siang hari ini, Vonis Sheila dengan judul Amboy Asiknya. Siap. Ya, mungkin satu atau dua penelpon dulu ya sebelum kami tampung satu lagu spesial untuk Kak Panji di siang hari ini. Ya, silakan pendengar, Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami maupun di aplikasi RRI Digital.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sembilan enam koma satu megahertz pro satu

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami masih nantikan kebersamaan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 15. Kita ikuti bersama penyampaian buletin sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI BI.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Biak siang ini, biak orkak ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Buletin Sore dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Kamis 16 Juli 2020. Adapun topik utama Buletin diantaranya. Polres Biak Numfor sampaikan rilis penanganan perkara peledakan bom Perang Dunia Kedua yang terjadi di Biak pada akhir Mei 2026 lalu. DPRK Biak Numfor tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Itulah pendengar topik utama Buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan press release pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia Kedua. Selengkapnya disampaikan Ririn Arini.
1: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan press release mengungkapkan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Kegiatan press release berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1 Yohanes Marandov, 2 La Ini, 3 Julianus Raubaba.
2: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
1: Sementara itu, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan, penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak, namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3, namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
1: Kabid Lapor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan memaparkan, dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawah berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpihan logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
4: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
1: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua, dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam kandang peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
1: Dan dalam kesempatan ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat, atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan.
0: Pendengar, DPRK Biak Numfor tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2026. Tririan melaporkan.
5: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Lumbarar Kapisa menegaskan seluruh rekomendasi dan masukan disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Biak Numfor dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Rumbarar Kapisa saat menyampaikan pidato penutupan sidang paripurna DPRK Biak Numfor masa sidang ketiga tahun sidang 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK Biak Numfor Rabu 16 Juli 2026. Dalam laporannya, Wakil Bupati mengungkapkan realisasi pendapatan daerah atau PAD tahun anggaran 2025 tercatat 1,231 triliun rupiah atau 89,78% dari target sebesar 1,371 triliun rupiah. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 1,252 triliun rupiah atau setara dengan 87,49% dari total anggaran sebesar 1,431 triliun rupiah.
6: Penetapan target pendapatan daerah sebesar 1.371.760.338.534 rupiah. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 1.231.572.416.232.98 rupiah atau mencapai setara 89,78% dari target yang telah ditetapkan. B. Kinerja belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan sebesar 1.431.511.138.534 rupiah. Sedangkan realisasinya mencapai 1.252.492.200.169 rupiah.
5: Wakil Bupati menambahkan pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja, penguatan pengelolaan aset, percepatan penyelesaian utang daerah, penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan transformasi digital tata kelola keuangan, serta peningkatan aksi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, juga sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, perkuat daya saing ekonomi lokal, kurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
5: Rapat paripurna selanjutnya diakhiri dengan penyerahan hasil rapat paripurna oleh DPRK Biak Numfor kepada Pemda Biak Numfor yang disaksikan langsung para anggota DPRK, Forkopimda, dan para kepala OPD Biak Numfor.
0: Pendengar, Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor luncurkan Samom Mamruk, Transformasi Digital SPP-SPM. Selengkapnya kita ikuti laporan Troni Lololuan.
7: Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Saipan STMAP meluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami dalam bahasa Biak, orang tua yang menaungi dan bertanggung jawab. Peluncuran inovasi Kamam Kami ini dilakukan bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah, dan pelaksanaan lelang bertempat di Susbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Saipan mengatakan inovasi Kamam Kami merupakan branding dari aksi perubahan kepemimpinan administrator dengan tujuan menyelesaikan masalah piutang secara humanis dan harmonis, upaya menyelamatkan APBD dari tunggakan. Selain itu, melibatkan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk optimalisasi pengelolaan aset dan piutang daerah.
8: Terkait dengan kamam kami ini sendiri, ada kaitan dengan aksi perubahan kami, terkait dengan peserta kepemimpinan administrator. Ini ada kaitannya dengan permasalahan piutang di Kabupaten Biak Numfor. Jadi secara tren dari tahun 2021 sampai dengan 2025, piutang Kabupaten Biak Numfor itu meningkat secara signifikan. Dari 25 miliar sampai dengan terakhir tahun 2025 itu kurang lebih 66 miliar. Kami melihat ini adalah suatu masalah dan yang menjadi latar belakang daripada kamam kami ini. Kamam kami ini sendiri merupakan branding daripada aksi perubahan yang ada kaitannya dengan kamam itu adalah dalam bahasa Biak merupakan orang tua, di mana orang tua itu sifatnya menaungi, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan suatu masalah secara humanis dan harmonis.
7: Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor Saipan STMAP menambahkan akronim kamam kami memiliki arti kolaborasi, aksi monitoring, manajemen, dan komitmen adaptif menuju inovasi baru. Program ini lebih difokuskan pada perubahan perilaku aparatur dan optimalisasi percepatan penyelesaian piutang daerah, tetapi juga mengacu pada PMK nomor 137 tahun 2022 tentang pengelolaan piutang negara atau daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi Esos MSI yang terus memberikan dukungan kepada bawahan dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan berharap melalui inovasi kamam kami ke depan penagihan dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Saipan, ke depan Pemkab Biak Numfor dan DJKN terus berkolaborasi untuk menyelesaikan piutang daerah di atas 8 juta rupiah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesehatan keuangan pemerintah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Bidang Akuntansi PPKD Biak Numfor luncurkan kamam kami transformasi digital SPP-SPM. Selengkapnya disampaikan kembali Roni Lololuan.
7: Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Saipan STMAP meluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami dalam bahasa Biak, orang tua yang menaungi dan bertanggung jawab. Peluncuran inovasi Kamam Kami ini dilakukan bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku, upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah, dan pelaksanaan lelang bertempat di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Saipan mengatakan inovasi kamam kami merupakan branding dari aksi perubahan kepemimpinan administrator dengan tujuan menyelesaikan masalah piutang secara humanis dan harmonis, upaya menyelamatkan APBD dari tunggakan. Selain itu, melibatkan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk optimalisasi pengelolaan aset dan piutang daerah.
8: Terkait dengan kamam kami ini sendiri, ada kaitan dengan aksi perubahan kami, terkait dengan peserta kepemimpinan administrator. Ini ada kaitannya dengan permasalahan piutang di Kabupaten Biak Numfor. Jadi secara tren dari tahun 2021 sampai dengan 2025, piutang Kabupaten Biak Numfor itu meningkat secara signifikan. Dari 25 miliar sampai dengan terakhir tahun 2025 itu kurang lebih 66 miliar. Kami melihat ini adalah suatu masalah dan yang menjadi latar belakang daripada kamam kami ini. Kamam kami ini sendiri merupakan branding daripada aksi perubahan yang ada kaitannya dengan kamam itu adalah dalam bahasa Biak merupakan orang tua, di mana orang tua itu sifatnya menaungi, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan suatu masalah secara humanis dan harmonis.
7: Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor Saipan STMAP menambahkan akronim kamam kami memiliki arti kolaborasi, aksi monitoring, manajemen, dan komitmen adaptif menuju inovasi baru. Program ini lebih difokuskan pada perubahan perilaku aparatur dan optimalisasi percepatan penyelesaian piutang daerah, tetapi juga mengacu pada PMK nomor 137 tahun 2022 2022 tentang pengelolaan piutang negara atau daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi Esos MSI yang terus memberikan dukungan kepada bawahan dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan berharap melalui inovasi Kamam Kami ke depan penagihan dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Saipan, ke depan Pemkab Biak Numfor dan DJKN terus berkolaborasi untuk menyelesaikan piutang daerah di atas 8 juta rupiah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesehatan keuangan pemerintah.
0: Kita beralih ke berita terakhir. Pendengar, Kapolda Papua resmi membuka kejuaraan voli indoor dan pasir U19 Kapolda Cup 2026 di Biak Numfor. Berikut laporan Ririn Arini.
1: Kapolda Papua Irjen Pol Patrick R. Renwarin SHMSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli indoor dan pasir U19 Kapolda Cup tahun 2026. Upacara pembukaan berlangsung di gedung olahraga Petrus Kaviar Kabupaten Biak Numfor Rabu 16 Juli 2026. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bagian dari kalender pembinaan prestasi Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Papua bekerjasama dengan Polda Papua. Dalam arahannya, Kapolda Papua menegaskan kejuaraan ini bukan hanya ajang memperebutkan gelar juara semata, melainkan sarana strategis pembinaan atlet, pembentukan karakter, serta mempererat persaudaraan dan persatuan masyarakat di tanah Papua. Pihaknya juga mengingatkan wasit dan panitia untuk bekerja secara profesional, jujur dan adil demi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran seluruh rangkaian pertandingan. Selaku Ketua Umum PBVSI Provinsi Papua, Kapolda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana, pemerintah, Kabupaten Biak Numfor, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi mensukseskan kegiatan ini.
9: Saya berharap seluruh peserta menjunjung tinggi nilai-nilai fair play, menaati peraturan pertandingan, dan menunjukkan prestasi terbaik dengan tetap mengedepankan persaudaraan. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam kompetisi, namun sportivitas adalah kemenangan yang sesungguhnya. Melalui kejuaraan bola voli Kapolda Cup ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet Papua yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun tingkat internasional.
1: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor selaku Ketua Panitia Pelaksana AKBP Ari Terstiawan SH/SIKMH melaporkan kejuaraan ini diikuti oleh 13 kontingen, perwakilan pengurus cabang, dan pengurus kota PBVSI seprovinsi Papua. Kontingen tersebut berasal dari Provinsi Papua, dari Kota Jayapura, Biak Sarmi, Jayapura, Kerom, Supiori, Mamramuraya, Yapen, dan Waropen. Provinsi Papua Tengah dari Nabire dan Timika, Provinsi Papua Selatan dari Merauke, dan Provinsi Papua Pegunungan dari Yahukimo. Sebelum bertanding, seluruh peserta telah melalui proses screening atlet pada 13 hingga 14 Juli 2026 di Sekretariat Nirmala Biak Hotel. Secara rinci, total keseluruhan sebanyak 178 atlet yang terdiri dari voli indoor U19 140 atlet, voli indoor U22 25 atlet, voli pasir U19 14 atlet. Jadwal dan lokasi pertandingan voli indoor di Gor Petrus Kaviar pada 17 hingga 21 Juli 2026 dan voli pasir di venue Pantai Hotel Nirmala Biak pada 18 hingga 20 Juli 2026.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Kepolisian Daerah Papua menggerakkan kejuaraan daerah bola voli indoor dan pasir U19. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari kalender pembinaan prestasi Pemprov PBVSI Papua bekerjasama dengan Polda Papua sebagai wadah strategis untuk menyeleksi dan mengembangkan potensi atlet-atlet bola voli muda terbaik di tanah Papua.
1: Upacara pembukaan kejuaraan voli Kapolda Cup 2026 dimeriahkan dengan prosesi defile dari semua peserta termasuk

Mendengar informasi tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Kamis 16 Juli 2020. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Pace-Mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI bersuara. Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Testimoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Pemain favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk setahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia dan disiarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Karena

Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program Mas 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Program 1 Radio Republik Indonesia Biak ya. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada, seputar kata Biak, dan juga Anda yang sore hari ini lagi mendengarkan melalui RRI Digital ya. Selamat menjalani segala aktivitas rutinitas Anda di saat ini. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa kekurangan satu apapun ya. Ya, baik pendengar, saya Mary Mai kembali temani hari Anda, sore Anda dengan berbagai hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda rangkaian program-program acara kita di sore hari ini hingga malam nanti, yaitu pendengar, nanti pukul 17 kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Pro 1 yang kami relay dari Pro 1 Jakarta dengan topik Warisan Budaya Produksi RRI Denpasar Nunukan Merauke dan juga Tanjung Pinang. Bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat, salawat Nabi, beduk dan azan maghrib akan kami hadirkan untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18:01 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, malam nanti kami juga hadirkan Warta Berita Gema Papua. Dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat, mimbar agama Islam kembali kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadan Danik MSPD. Ya, itulah rangkaian-rangkaian acara program kami hingga pukul 20 malam nanti, dan akan dirangkaikan dengan program-program acara kami hingga tutup siaran pukul 24:00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore Mansar bin Sarawin Kamam Insos Kabor, naik dorang semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Biak di mana saja berada. Selamat sore untuk dong semua. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

keren tekan dia di manapun Anda berada. Terima kasih Mandira. Mandira, selamat sore buat dong semua yang sore hari ini masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak ya. Ya, selamat sore, kita jumpa kembali di inspirasi dan juga motivasi serta informasi hiburan untuk Anda pendengar di sore hari ini. Nah, satu informasi yang ingin saya bagikan untuk Anda yaitu tentang kesehatan ya, ataupun tentang kesehatan. Hari pertama sekolah, psikolog anjurkan dampingi anak untuk rasa aman. Nah, ini untuk Anda yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak dan sudah harus usianya sudah pas ya, 6 atau 7 tahun ya, ini sudah bisa untuk maju ke sekolah ya, bersekolah. Nah, pemerintah resmi mendorong ASN memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk dampingi anak pada hari pertama sekolah. Karena kehadiran orang tua berpengaruh besar ya terhadap tumbuh kembang anak. Nah, psikolog anak di Arijani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas setelah libur panjang sering mengejutkan mental anak ya, sehingga kehadiran orang tua penting untuk memberikan rasa aman. Nah, Arijani juga merekomendasikan latihan sederhana sebelum sekolah dimulai untuk menciptakan rasa berani dan suasana positif kepada anak. Nah, pemerintah resmi mendorong aparatur sipil negara untuk memanfaatkan fasilitas kerja guna mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Nah, itulah pendengar kesehatan ya. Jadi hari pertama sekolah bukan berarti kita hanya sekolah saja ya. Anak-anak kita sudah kita ajar untuk pergi sekolah ya, tetapi kita pun harus mendampingi, apalagi setelah libur panjang yang mereka lewati dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan harus masuk ke sekolah dan berhadapan dengan mungkin ada guru-guru yang baru dan juga ada teman-teman yang baru ya. Dan ini juga harus ada pendampingan, akan memberi semangat ya buat anak-anak kita. Ya, itulah mendengar satu informasi kesehatan ya. Hari pertama sekolah, psikolog anjurkan dampingi anak untuk rasa aman. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mendampingi anak Anda menuju ke sekolah di hari ini atau hari kemarin? Ya, bagaimana rasanya? Sudah tentu sebagai orang tua kita akan merasa bangga dan merasa bahagia ya, karena anak kita bisa masuk ke bangku sekolah. Ya, baik pendengar, masih sejumlah informasi dan juga inspirasi untuk Anda saya sampaikan untuk Anda semua di sore hari ini. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitas Anda di sore ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan say goodbye, satu tembang miliknya Kapena dan Willika yang dinyanyikan kembali dengan versi terbaru ya. Baik, mendengar fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Ya, faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal, ya, ini melansir dari berbagai sumber, ya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Ya, apa saja, yaitu yang pertama tidak beradaptasi dengan perubahan. Nah, pendengar, beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Dan juga sudah tentu kualitas yang tidak konsisten. Viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat, ya. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut, ya, secara operasional, ya. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa penyajian dan juga pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Dan juga ada strategi pemasaran tidak berkelanjutan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif, ya, launching agresif lewat influencer atau food figure untuk menarik perhatian cepat. Namun tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran. Nah, tidak punya identitas brand yang kuat, nah ini juga bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Nah, pendengar, tidak mengerti kebutuhan konsumen? Nah, ini konsumen jangka panjang bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Nah, pendengar, kuliner viral, ya, perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan. Ya, pendengar, itulah kenapa popularitas kuliner viral cepat turun. Ada beberapa alasan yang sudah saya sampaikan untuk Anda di sore hari ini. Ya, semoga kita dapat mengikuti langkah-langkah yang telah saya sampaikan sore hari ini lewat, ya, inspirasi dan motivasi untuk Anda, ya, agar supaya tetap kita tidak semakin menurun tetapi semakin meningkat dalam usaha kuliner. Ya. Baik, pendengar, saat sekarang sudah pukul 16:26 waktu Indonesia Timur. Masih sederetan tembang hiburan dan juga informasi inspirasi untuk Anda.

Ya baik pendengar, satu lagu country Gereja Tua ya sudah membawa kita ke pukul 16 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, bagi Anda pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4, ya kami ingatkan Anda juga untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda ya. Ya, mungkin Anda merasa ini nyaman berkendara roda 2 ataupun roda 4, tetapi juga perlu berhati-hati. Nah, baru saja kita melihat bersama ya, baru saja lewat di Jalan Majapahit ada konvei kemenangan Argentina yang baru saja lewat ya. Ya, tapi ada satu informasi sempat pagi tadi ya, ada satu kecelakaan yang terjadi ya di Tanjakan Bronco daerah Ritz SKB. Nah, ini konvoi ini juga ya, karena terlalu gembira, terlalu semangat sampai tidak mampu mengendalikan kendaraan yang digunakan sehingga terjadi kecelakaan yang tidak disangka-sangka terjadi. Nah, untuk itu kami ingatkan buat dorang yang penggemar bola ya. Ya, mari untuk kalau konvoi ya selalu berhati-hati, kurangi kecepatan dan juga lihat kondisi kendaraan Anda seperti apa, apakah sudah baik atau tidak, dan juga jalan-jalan yang Anda lewati juga harus diperhatikan dan juga selalu waspada. Ya, baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Biak. Kali ini saya akan bagikan informasi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Informasi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar mengapresiasi komitmen Dana Indonesia dalam memberdayakan perempuan, yaitu melalui program SIS Berdaya bagi pelaku UMKM dan SIS Berdaya bagi perempuan penyandang disabilitas. Nah, program ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif terhadap teknologi, dan juga memperluas akses pasar. Dan menteri ini juga mengapresiasi program tersebut, pengembangan produk-produk kreatif dari Indonesia. Era dikatakan era digital terasa semakin dekat dengan teknologi pembayaran seperti QRIS ya, dan pemasaran digital. Nah, hingga akses terhadap berbagai platform keuangan yang telah membuka kesempatan sama bagi siapapun yang ingin berkembang. Nah, pendengar, hal terpenting adalah keberanian untuk memulai, belajar, dan terus bertumbuh sehingga bisa berjuang sampai mengembangkan produk-produk kreatif dari Indonesia. Nah, dikatakan juga bahwa setiap produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa cerita, budaya, dan identitas Indonesia. Kolaborasi inilah pemerintah dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung para pejuang ekraf perempuan naik kelas. Nah, pendengar, Kementerian Ekraf akan terus membuka peluang seluas-luasnya bagi para pejuang ekraf untuk mengakses berbagai pelatihan dan program bertaraf nasional hingga internasional. Jangan hanya melihat pasar Indonesia, tetapi lihatlah dunia sebagai peluang. Nah, program SIS Berdaya merupakan inisiasi Dana Indonesia sejak tahun 2023 yang berkembang sebagai program pemberdayaan UMKM perempuan. Dan program ini fokus pada peningkatan kapasitas, literasi keuangan, serta digitalisasi usaha mikro dan ultra mikro melalui pemanfaatan teknologi digital. Nah, pendengar, pada 2024 program ini menghadirkan SIS Berdaya sebagai inisiatif yang memberikan akses setara bagi perempuan penyandang disabilitas, di mana perempuan penyandang disabilitas dapat mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Nah, kolaborasi ini diharapkan bisa terus berlanjut membuka ruang pembelajaran, jejaring, dan akselerasi bagi perempuan Indonesia.
Dan upaya ini untuk membangun usaha yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusi ekonomi kreatif nasional. Baik pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kemenkraf dan Dana perluas pemberdayaan perempuan lewat digitalisasi UMKM.

Bandira, pendengar, selamat sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di ketinggian frekuensi 96,1 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, teman-teman hiburan dan juga informasi sudah membawa kita ke pukul 16:55 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda pada pukul 17 tepat kita akan ikuti siaran berjaringan Branda Asta Cita Pro 1 yang akan kami relay dari Pro 1 Jakarta dengan topik warisan budaya, dan nanti akan diisi oleh RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pinang. Ya, sesaat lagi, sudah pukul 16:55 waktu Indonesia Timur.

0: Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Berantas Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, tetap identitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, Baris Bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan dari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan Baris Bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah Baris Klemat atau Baris Bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal, itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pakelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Penem. Sekarang pelaksanaannya itu perkaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro, itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya, itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah, saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari benda adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak itu,
5: di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga,
5: kayak
6: nih
5: keluarga semua sudah
6: kayak ini. Keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan antar Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Mbak, sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listra?
6: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini, bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
5: Ya.
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini, pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca.

0: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa. Pikirin.
1: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini Pak?
0: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di TAKAN seperti itu.
1: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
0: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
1: Ya, Pak Yermias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
0: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
1: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
0: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
1: Pak Yermias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
0: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP, mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
1: sama scroll.
0: Dia cuma scroll ini, tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu
1: ya. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini, perpustakaan daerah juga

0: Sedang mengembangkan kamus bahasa marin ini, Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh?
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya, kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asa Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterannya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sih ada pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Kayak memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Mace-mace, kamu sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: 96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan teman-teman hiburan dan juga informasi untuk Anda jelang disampaikannya Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: testimoni debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Nitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPT RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini. Pemain favorit saya Prancis. Pemain favorit Kylian Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi Bundesliga ini saya sangat puas
2: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

0: Baik pendengar, pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti bersama Gema Papua, produksi RRI Merauke.
1: Panas banget nih.

0: juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah. Elin.
1: Bener, oke.
2: Man berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
3: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan dilengkapi dengan Warta Berita lainnya. Warta Berita Gema Papua kita awali dari RRI Merauke. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Mastuti melakukan kunjungan kerja maraton di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lawatan kerja ini difokuskan untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah otonom baru, DOB, berjalan sesuai dengan target. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk dalam arahannya pada rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Forkopimda setempat mengatakan, guna menyelaraskan program pembangunan daerah, sangat diperlukan sinergitas lintas sektor dalam rangka mendukung program pembangunan

0: inovasi dan kreativitas di daerah sehingga pembangunan infrastruktur dan revitalisasi air bersih dapat berjalan tepat sasaran dan peruntukannya.
1: Saya dengan Ibu sepanjang kita ngurus COB ini, ya hasil buah yang bisa kita petik hari ini adalah di Papua Selatan. Kita diri di kantor yang indah sekali berkat kerja teman-teman, komitmen yang sungguh, dan kami menyampaikan terima kasih saya sebagai orang Papua. Juga selain Wamen, tapi sebagai anggota Badan Percepatan Papua dan atas nama masyarakat Papua, kami semua, Pak Gubernur, MP, Pak Wakil Gubernur, dan kita semua, saya menyampaikan ucapan terima kasih ya. Hari ini kita bisa menyaksikan sebuah pembangunan infrastruktur yang megah untuk demokrasi pemerintahan di Provinsi Papua Selatan.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti berharap gedung kantor yang dibangun dengan menggunakan dana APBN ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dipelihara. Sementara untuk pembangunan jalan di TOB dapat terus dilakukan guna kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penyediaan sarana air bersih juga menjadi prioritas, yang mana tampungan air baku ini dapat sebagai air baku tapi juga sebagai pengendalian banjir dan kawasan penataan yang cukup baik.
2: Selain jalan juga ada tentunya kami ini untuk menyediakan MTC, kolam retensi atau semacam tampungan air embung yang nantinya selain juga sebagai air baku, juga pengendalian banjir juga, dan bisa juga sebagai kawasan penataan yang bagus ya Pak, yang artinya tidak hanya bangunan tapi ada unsur airnya, estetikanya pun juga masuk.
0: Kedua wakil menteri meninjau langsung penampungan air embung Evata yang terletak di Kampung Kurik, Harapan Makmur, Distrik Kurik. Pembangunan sektor air bersih ini menjadi salah satu atensi utama karena kondisi fasilitas saat ini yang sedang tidak beroperasi akibat kerusakan saluran pembawa serta kendala biaya operasional pompa. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Dukcapil Nabire menggelar program jemput bola menyasar daerah terpencil hingga pekerja kelapa sawit. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Panjaitan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Nabire mulai mempersiapkan pelaksanaan program jemput bola atau jebol administrasi kependudukan yang akan menjangkau sejumlah distrik di Kabupaten Nabire. Program jebol yang merupakan kegiatan rutin Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun ini memfokuskan di Kabupaten Nabire dan dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan di Provinsi Papua Tengah. Bupati Nabire Mesak Magai saat memimpin rapat persiapan jemput bola administrasi kependudukan mengatakan, program jemput bola administrasi kependudukan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau, memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan tanpa hambatan. Ia menjelaskan, dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, hingga kartu identitas anak merupakan hak dasar setiap warga negara, dan oleh karena itu pemerintah daerah harus hadir memberikan pelayanan yang maksimal melalui pendekatan langsung ke masyarakat.
5: Saya harap supaya kepala-kepala distrik ini harus proaktif untuk bagaimana betul semua warga masyarakat kita ini memiliki dokumen-dokumen kependudukan. Para kepala distrik undang semua kepala kampung dan RT RW sehingga mereka ini ujung tombak bagi masyarakat kita, sehingga dokumen kepemilikan kependudukan ini semua warga ini, masyarakat ini terdapat. Hari ini terus terang saya bahwa data kependudukan kita kebanyakannya tidak jelas. Kenapa saya katakan tidak jelas? Ada orang bertahun-tahun di Kabupaten Nabire tapi status kependudukan identitasnya ikut luar Kabupaten Nabire.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire, Yohanes Pigome, mengatakan program jebol dibagi dalam tiga lokus pelayanan distrik, yaitu pertama meliputi distrik Yaur dan distrik Teluk Umar, lokus kedua mencakup distrik Wanggar, Yaro, Nabire Barat, dan distrik Nabire, sementara lokus ketiga melayani distrik Makimi, Wapoga, Napan, Mora, dan Teluk Kimi. Ia menjelaskan, program ini bertujuan memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung dengan harapan masyarakat yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan segera melakukan perekaman dan melengkapi dokumen mereka.
6: Melalui kegiatan ini berharap supaya mereka yang belum mempunyai data penduduk itu mereka segera memiliki itu. Sehingga ini juga dia akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah ataupun DAU dari pusat. Tadi setelah kami rapat selesai, sampaikan kepada kepala distrik untuk segera melakukan pertemuan dengan kepala-kepala kampung yang ada untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada warganya untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan jemput bola di lokus masing-masing distrik. Kita bekerja yang ada di Masawin, di Pertinan Diri Palu. Memang selama ini mereka sudah bertahun-tahun itu belum memiliki KTP negeri. Mereka masih KTP di Kabupaten Asal mereka. Sehingga melalui kegiatan jebol ini, kita berharap supaya mereka tenaga kerja yang ada di sana bisa ber-KTP negeri.
4: Ia juga menyampaikan, di Dukcapil Nabire akan menargetkan 10.000 warga Nabire untuk didata agar mendapatkan data yang valid terkait administrasi kependudukan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Serui. PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah bagi peserta didik baru. Berikut laporan Cindy Faidiban.
7: PAUD SPS Cari Serui menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah bagi peserta didik baru pada 13 sampai 17 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema belajar dan bermain bertumbuh bersama sebagai upaya membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui aktivitas yang menyenangkan. Berbagai kegiatan dilaksanakan selama MPLS, diantaranya berkenalan dengan teman baru, menjelajahi lingkungan sekolah, bermain sambil belajar, mendengarkan cerita, bernyanyi, hingga mengikuti kegiatan kreasi dan seni. Pada hari ketiga pelaksanaan Rabu 15 Juli 2026, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh para guru. Kepala Sekolah PAUD SPS Cari Serui Ruth Elizabeth Warungi mengatakan bahwa MPLS merupakan kegiatan orientasi yang bertujuan memperkenalkan lingkungan sekolah, teman sekolah, serta rutinitas belajar kepada peserta didik baru. Menurutnya, untuk jenjang PAUD, seluruh kegiatan yang dirancang dengan pendekatan ramah anak yang mengedepankan prinsip bahwa bermain merupakan bagian dari proses belajar.
8: 5 hari kami melakukan MPLS. Tujuannya supaya anak terbiasa dan ketika dia sudah siap untuk bersekolah nanti sampai semester 1 dan semester 2, artinya di tahun ajaran baru, anak ini sudah bisa terlepas dari orang tua, dia sudah bisa bergaul dengan teman-temannya, satu dengan yang lain, dan itu adalah tujuan kami.
7: Yang menjelaskan selama 3 hari pelaksanaan MPLS sudah terlihat perkembangan dan positif pada peserta didik. Anak-anak yang sebelumnya masih menangis saat diantar orang tua kini mulai merasa nyaman dan berani mengikuti kegiatan bersama teman-teman.
8: Waktu pengenalan untuk khusus hari ini, puji Tuhan mereka sangat merespon apa yang kami perintahkan atau hari ini menjadi tema kami adalah aturan dan kebiasaan. Hari ini kita lihat bahwa ketika ditanya, mereka itu bisa menyebutkan 3 sampai 4, bahkan tadi ada yang sampai 6, dia sudah bisa mengenal teman-temannya. Tujuan MPLS sampai saat ini, kita melihat kemajuan sangat besar adalah mereka sudah bisa terlepas dari orang tua. Ada yang menangis, mau orang tuanya masuk ke dalam. Hari pertama iya, tapi hari kedua dan hari ketiga khusus hari ini mungkin hanya 1 orang. Yang lainnya sudah bisa dilepas sendiri.
7: Ruth berharap melalui MPLS, ramah peserta didik baru dapat tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri, percaya diri, serta siap mengikuti proses pembelajaran di PAUD SPS Cari Serui. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
3: Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1707 Merauke resmi dimulai melalui upacara pembukaan yang berlangsung di lapangan Makodim 1707 Merauke Rabu 15 Juli 2026. Berikut laporan Dwi Juniarti.
9: Upacara pembukaan TMMD ke-129 dipimpin langsung Bupati Merauke Yosep Bladi Gepse dan dihadiri para pejabat TNI Polri, unsur Forkopimda, serta berbagai elemen masyarakat. Pada pelaksanaan TMMD ke-129 kali ini, Kampung Wanam menjadi fokus pembangunan melalui berbagai sasaran fisik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program tersebut meliputi pembangunan 5 unit sumur galian untuk memenuhi kebutuhan air bersih, renovasi 4 unit rumah tidak layak huni, pembangunan 5 MCK, serta pembangunan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bela negara, kesehatan, pencegahan stunting, wawasan kebangsaan, hukum, bahaya narkoba, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Menurut Bupati, TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Polri, kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa secara terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan TMMD bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, tumbuhnya semangat gotong royong, serta semakin kuatnya persatuan antara TNI dan rakyat.
10: Melaksanakan program yang akan membantu masyarakat kita, baik itu hunian maupun juga ada sumur untuk kebutuhan air bersih dan juga MCK yang akan dilaksanakan di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Tetapi juga ada program-program non-fisik yang akan dilaksanakan di sana, penyuluhan, baik wawasan kebangsaan, dan juga terkait dengan PSN, dan juga beberapa program yang lain. Ini juga kita berharap ini bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kita, sehingga pelaksananya ini menjadi satu kesatuan sebagai wujud kemanunggalan TNI bersama masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap.
9: Pemilihan Kampung Wanam sebagai lokasi TMMD dinilai sangat strategis mengingat wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk terus berkembang, namun masih membutuhkan dukungan pembangunan dasar. Kehadiran program TMMD diharapkan mampu membuka akses terhadap pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Warta berita Gema Papua disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Kita beralih ke RRI Jayapura. Peringati hari jadi yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa untuk melihat langsung kualitas pelayanan di rumah sakit, sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Berikut laporan Arul Firmansyah.
11: Sebagai bentuk ungkapan syukur pada peringatan hari jadinya yang ke-58 tahun, BPJS Kesehatan menggelar kegiatan BPJS Menyapa yang berlangsung serentak di Indonesia. Di Jayapura, kegiatan BPJS Menyapa dipimpin oleh Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud, dengan melakukan kunjungan ke RSUD Dok 2 Jayapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan sekaligus berdialog dengan pasien, tenaga medis, dan manajemen rumah sakit. Dalam keterangannya, Benyamin Saud menjelaskan, melalui BPJS Menyapa, pihaknya ingin mendengar langsung pengalaman peserta yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit dan berbagai perangkatnya agar kualitas pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan bisa terus ditingkatkan. Dalam kunjungannya itu, Benyamin Saud bersama jajaran BPJS Kedeputian Wilayah 12 menyapa pasien di sejumlah ruang perawatan, dan mayoritas pasien mengaku puas terhadap pelayanan yang ada di RSUD Dok 2 Jayapura melalui program JKN BPJS Kesehatan.
12: Dan hari ini kita berkunjung untuk BPJS Menyapa dan tentunya menanyakan, meminta masukan apakah ada kaitan dengan pelayanan yang tentunya dapat kita lakukan perbaikan ke depan. Kalau melihat tadi langsung testimoni dari pasien-pasien, semua menyatakan puas dilayani di Rumah Sakit Jayapura Dok 2. Sehingga dengan demikian, ya kita berharap ini terus ditingkatkan. Ada tantangan tentunya untuk terus meningkatkan kepercayaan, akses, mutu layanan, dan kita harapkan tentunya terus ada kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta.
11: Benyamin menjelaskan, RSUD Dok 2 menjadi salah satu dari 5 rumah sakit yang dikunjungi dalam rangkaian BPJS Menyapa di Kota Jayapura. Dan melalui kegiatan tersebut, dirinya berharap dapat terus memperkuat komunikasi dengan peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Sementara itu, pelaksana tugas Wakil Direktur Bidang SDM Pendidikan dan Penelitian di RSUD Jayapura, Dr. Syors Yosias Borias, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dari Deputi Wilayah 12 BPJS Kesehatan yang dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap mutu pelayanan kepada peserta JKN. Ia menegaskan seluruh masukan yang diperoleh selama kunjungan akan dibahas dalam rapat pimpinan manajemen untuk kemudian ditindaklanjuti agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal.
13: Ini merupakan wujud perhatian dari BPJS. Harapan kami memang ke depan dari apa yang didapatkan pada saat kunjungan ini bisa menjadi input yang baik juga. Kami pun akan semakin memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan ataupun yang memang harus menjadi bagian dan ranah kami dari rumah sakit untuk bisa memberikan pelayanan yang baik pada setiap peserta BPJS sehingga bisa mendapatkan akses yang mudah, kemudian aman, nyaman, dan bisa semakin enak untuk berobat ke rumah sakit kami. Selamat ulang tahun buat BPJS, semakin hebat, semakin amanah, dan kita akan berkolaborasi makin kuat ke depan.
11: Sementara itu, salah satu pendamping pasien, Ani Rumbruren, menilai pelayanan BPJS Kesehatan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Menurutnya, program JKN sangat membantu proses pengobatan keluarganya, dan seluruh pelayanan di rumah sakit dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan BPJS Kesehatan. Meskipun diakui, dirinya harus sesekali membeli obat dari luar rumah sakit ketika stok tidak tersedia.
14: Baik dan sangat membantu kami.
15: Selama ini bapak ada kesulitan mungkin dalam proses pelayanannya di sini?
14: Tidak ada.
15: Semuanya dipermudah.
14: Baik ya, semua dipermudah dengan baik.
15: Mungkin ya. Apa harapan mama ke depan untuk BPJS?
14: Ya, ke depan BPJS ada selalu untuk masyarakat. Itu lebih sangat penting itu. Iya.
15: Mama ingat mama bernama siapa?
11: Melalui kegiatan BPJS Menyapa, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus memperkuat komunikasi dengan para peserta dan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan JKN bisa semakin berkualitas, mudah diakses, dan mampu memenuhi harapan dari masyarakat di Tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Yayasan Anugerah Terindah resmi gelar MPLS Tanamkan Karakter dan Kebiasaan Positif Sejak Dini. Berikut laporan Agustina Yuniarsi.
16: Yayasan Anugerah Terindah secara resmi memulai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung mulai tanggal 13 Juli hingga berakhir pada hari Sabtu mendatang. Kegiatan ini diikuti secara menyeluruh oleh seluruh jenjang pendidikan di lingkungan yayasan mulai dari TK Anugerah Terindah, SD Alam Anugerah Terindah, SMP Anugerah Terindah hingga SMA Terpadu Anugerah Terindah. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa penyelenggaraan MPLS ini memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan kondisi lingkungan sekolah, memperkenalkan para tenaga pendidik, serta membangun keakraban antar siswa di setiap tingkatan jenjang pendidikan. Pendampingan yang diberikan pun disesuaikan secara khusus dengan tahapan perkembangan anak berbeda antara jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA.
17: Anak akan semakin merasa nyaman di lingkungan sekolah. Berikutnya anak mengenal guru, anak juga mengenal teman, dan juga mengenal lingkungan sekolah yang akan dia tempati selama beberapa waktu. Jadi anak akan merasa betah ketika akan kembali ke sekolah. Jadi bukan menjadi sebuah beban dalam menempuh pendidik. Khusus untuk tingkatan SMP dan SMA, pihak yayasan memberikan penekanan lebih besar pada pendampingan pengembangan karakter serta etika yang disusun selaras dengan pedoman resmi MPLS yang diamanatkan Kementerian Pendidikan. Salah satu materi utama yang ditanamkan adalah 7 kebiasaan hebat bagi anak Indonesia, yaitu bangun pagi, berdoa, berolahraga, sarapan, gemar bersekolah, peduli masyarakat, dan tidur tepat waktu. Untuk memperkaya wawasan siswa, yayasan juga menghadirkan berbagai narasumber kompeten dari instansi terkait. Materi yang disampaikan meliputi edukasi keselamatan berlalu lintas dari pihak kepolisian, wawasan cinta
16: pemerintah dan bela negara dari unsur TNI serta materi kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan medis dasar hingga tata cara rujukan ke rumah sakit dari tenaga kesehatan. Selain itu, gerakan pramuka juga turut hadir untuk menanamkan nilai kedisiplinan. Menjelang penutupan, siswa SMP dan SMA akan menyusun komitmen bersama terkait kesiapan mengikuti pendampingan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Rangkaian kegiatan pun akan diakhiri dengan acara rekreasi bersama untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama siswa maupun dengan para guru. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah serta pelaksanaan lelang. Berikut laporan Gunadi.
18: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara BMD, penilaian aset, penagihan piutang daerah, serta pelaksanaan lelang. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Rabu 15 Juli 2026. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai langkah memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan itu juga diluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami yang dikembangkan oleh BPKAD Biak Numfor. Wakil Bupati Jimmy Carter Umbarar Kapisa saat membacakan sambutan tertulis Bupati Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada DJKN atas dukungan dan kemitraan yang selama ini telah terjalin dengan pemerintah Biak Numfor.
19: Kantor wilayah DKJ Papua, Papua Barat dan Maluku serta Kantor Kelayaan Kekayaan Negara dan Lelang Biak atas komitmen, dukungan, dan kemitraan yang telah terjadi dengan sangat baik selama ini. Hadirin yang saya hormati, penandatanganan perjanjian kerjasama pada hari ini bukanlah sekedar sebuah seremoni administratif, melainkan merupakan tonggak penting dalam perkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional.
18: Sementara itu, Kepala DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, Tunggul Yunianto, mengatakan kerjasama tersebut merupakan bentuk komitmen Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam menyempurnakan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi serta kewenangan yang dimiliki DJKN.
20: Itu agar pengelolaan aset dan khususnya aset ya, keuangan daerah Kabupaten Biak Numfor ini lebih bagus, lebih sempurna, lebih transparan dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Untuk perbaikan-perbaikan penyempurnaan pengelolaan aset dan keuangan daerah melalui kompetensi.
18: Sebelumnya, Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi nyatakan kerjasama dengan DJKN ini bukan hal yang baru. Selama ini, DJKN telah banyak membantu pemerintah daerah, terutama dalam proses penilaian aset dan pelaksanaan lelang.
20: Untuk kontribusi Dijen Kekayaan Negara ini bukan sekarang saja, sudah dari dulu selalu membantu dalam proses pelelangan di Biak dan juga menilai aset-aset yang ada di Biak, terutama pada saat kita mau menyewakan aset itu harus dinilai dulu nilai kewajaran sewanya.
18: Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi kedua pihak dapat memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tri Rian melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
21: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Bovendigo ya. Dan kembali Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saat sekarang sudah pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, program-program acara siar Pro 1 RRI Biak kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Dan baik pendengar, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kami akan hadirkan mimbar agama Islam dengan judul Berkata Baik atau Diam sebagai Barometer Keimanan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadan Daniel NSPD. Selamat malam bagi kaum muslimin dan muslimat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta selamat menjalankan aktivitas bagi seluruh pendengar setia RRI Biak dimanapun Anda berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui udara di frekuensi kebanggaan kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad

bermuamalah dengan baik, yakni dalam mewujudkan perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam Islam sangat memperhatikan etika berbicara dan berbuat, karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam, di mana Rasulullah menyandingkan dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, yang dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara perkataan atau berdiam diri. Setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan, apakah membawa manfaat atau tidak. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Diam merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Betapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida, yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan, sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat

yang ia tidak mempedulikannya. Namun, dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah. Suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya. Namun dengan kalimat itu, Allah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Pendengar setia yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, menyebutkan bahwa ada tiga hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan. Lisan kita dan hanya kita gunakan untuk hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul ibadi yaqul lati hiya ahsan." Inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jamaah pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Di zaman serba digital ini, jari jemari kita di dunia maya maupun lisan kita di dunia nyata adalah cerminan dari isi hati kita. Ingatlah bahwa iman bukan hanya sebatas ibadah ritual, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga etika dan akhlak kepada sesama. Mari kita amalkan sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lah ia berkata yang baik atau diam. Jadikanlah prinsip ini sebagai benteng keimanan kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, menjaga lisan kita dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi umat. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak saat ini pendengar. Dan pendengar, saat sekarang sudah pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda akan kami hadirkan drama radio. Dan pendengar, selanjutnya saya Mary Mai akan undur diri dari ruang dengar Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Yapi Burnam yang akan temani pendengar hingga pukul 24 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi. Kita dengarkan bersama drama radio Mimpi dari Alas Kaki.
1: Mama lihat ini, saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
2: Sapu anak ke, kasihan Eli, sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti ya.

0: Selamat pagi sayang, saya sudah siap belum? Biar abang jemput, sekalian abang mau ke kantor, tugas jaga pagi.
1: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya, abang hati-hati ya di jalan.
0: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi Bogoro.
1: Eli, selamat pagi Eli.
0: Pagi, ada Eli. Kok mau kemana?
2: Saya mau ke sekolah toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini kah?
0: Iya, tapi kenapa kok ke sekolah baru tidak pakai sepatu Eli? Nanti ibu guru marah.
2: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja toh ibu.
1: Iya Eli. Sudah kamu ke sekolah sekarang ya Eli, nanti kamu terlambat.
2: Oke ibu.
1: Ih Yang, kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok sayang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya betul bang. Tapi di sini tuh hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya, kasian juga ya. Apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
3: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
3: Nah pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo siapa yang bisa jawab?
2: Saya bu, saya, ibu saya.
3: Oke tenang ya anak-anak. Tadi ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
2: Oke ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
3: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
2: Wah, terima kasih ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
3: Ayo anak-anak duduk yang rapi. Ayo.
2: Baik ibu guru.
0: Oke, tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang.
2: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang.
4: Teriak-teriak begitu. Sepatu apa itu?
2: Mama lihat ini, saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
4: Eli, Mama Puanak, syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: video guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
1: Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mulai kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dan maupun berhubungan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru-SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa, ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu, Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal? atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
18: Tidak ada.
16: Yang kami
15: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
18: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sini itu rafibun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free oleh pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan. Tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya tidak parah-parah sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami buat terima kasih banyak lagi supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang 2 kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
16: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu melawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
24: lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
16: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
4: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali Mas ya.
5: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
5: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai...

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sorry that I did you wrong. Look up, darling. Let me kiss you.

0: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

1. Channel informasi dan inspirasi.

untuk adikku yang tercinta. Tuhan, kasihilah dia, ampunilah dia. Selamat jalan adikku. Sinar kasih Tuhan menyertai.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: wajah kita dapat terlihat bahagia walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat dihasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dari Nuansa Rangkaian Lagu-Lagu Nostalgia, terus saya hadirkan untuk Anda menemani suasana malam kita untuk saat ini. Iya, edisi 16 Juli 2026 ya, dari Sugianto dan hadirkan lagu terbaik yang sudah menemani Anda. Pendengar, tidak terasa tengah menghantar kita di pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Ya, semoga terhibur aja dan beragam nuansa rangkaian hiburan yang terus hadirkan menemani Anda di acara kita Golden Memory hingga Pesona Nusantara. Dan kini kita sudah berada di acara kita Diary Malam ya, menemani Anda untuk saat ini. Beragam nuansa hiburan, tembang nostalgia Indonesia mancanegara masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Ibu, ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
1: Anakku, ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: mengungkapkan pernyataan ini. Saya suka orangnya, tetapi tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara diri secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai dari diri kita. Dengan menerima keberadaan diri sendiri, kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Iya, pendengar, satu lagu terakhir ya dari MLTR Michael and to the Road dengan That's Why You Go yang sudah hadir. Ya, menemani kita pendengar, tidak terasa ya di penghujung kebersamaan saya hadir menemani Anda untuk edisi malam ini 16 Juli 2026. Artinya saya akan sudahi semua siaran kami di sepanjang edisi hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang tengah berpartisipasi bersama kami menemani Anda di sepanjang malam ini. Ya, untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Sesaat lagi kita akan segera mengakhiri siaran kami. Untuk saat ini akan kembali mengudara menemani Anda untuk edisi esok pagi, edisi 17 Juli 2026. Saya Pi pamit undur diri, terima kasih untuk Anda. Selamat malam dan terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak Mudara bersama Anda melalui FM 9,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

Baik, terima kasih pendengar, Anda mendengarkan siaran kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif menemani pagi hari Anda di Bia pagi ini edisi Jumat 17 Juli 2020 Anda. Ya, apa kabar? Selamat pagi pendengar untuk Anda di hari Jumat ini ya. Semoga tetap semangat, tetap sehat selalu dan juga selalu beraktivitas ya. Melalui aktivitas Anda sepanjang hari ini dan juga menemani Anda di biak pagi ini bersama saya Hanif pendengar dari pukul 5 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program menarik dan juga berita terupdate dan teraktual akan kami informasikan untuk Anda, diselingi dengan informasi menarik dan juga ragam lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda, menemani pendengar di pagi hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2020 Anda. Dan juga pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan informasi terupdate dan teraktual pendengar yang dapat Anda simak secara langsung melalui aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Ya pendengar, kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda pendengar di biak pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Baik, pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Lentera Hati Islami. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami menemani pagi hari Anda.

Dan juga pendengar, mengawali di Lentera Hati Islami, sebelum kami hadirkan rangkai lagu-lagu religi berduansa Islami, akan kami hadirkan dulu untuk Anda mimbar agama Islam dengan judul Berkata Baik atau Diam sebagai Barometer Keimanan, akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sadan Daniel. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta selamat menjalankan aktivitas bagi seluruh pendengar setia RRI Biak dimanapun Anda berada. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi melalui udara di frekuensi kebanggaan kita ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, melalui siaran tausiah hari ini, mari kita renungkan bersama sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yakni berkata baik atau diam sebagai barometer keimanan. Pendengar setia RRI dimanapun berada, kami mengajak pendengar semua untuk senantiasa bermuamalah dengan baik, yakni dalam mewujudkan perilaku dan perkataan, baik itu di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam Islam sangat memperhatikan etika berbicara dan berbuat karena menjadi bagian tidak terpisahkan dari interaksi kita dengan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa pentingnya berkata baik dan diam, di mana Rasulullah menyandingkan dengan keimanan dan secara tidak langsung menjadi gambaran tolak ukur keimanan kita. Dari hal ini kita diajarkan untuk senantiasa berhati-hati dalam berbicara, yang dalam konteks era saat ini adalah hati-hati dalam berkomentar seperti di media sosial. Semua yang kita katakan dan tulis di media sosial memiliki dampak konsekuensi yang baik ataupun buruk. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan antara perkataan atau berdiam diri. Setiap kata yang keluar dari lisan kita harus dipertimbangkan, apakah membawa manfaat atau tidak. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka lebih baik diam. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi harus memastikan bahwa apa yang kita ucapkan itu benar, baik, tidak menyakiti orang lain, dan senantiasa mendatangkan manfaat. Diam merupakan salah satu cara menjaga lisan dari perbuatan dosa. Kita sering mendengar bahwa lisan adalah salah satu penyebab utama manusia tergelincir ke dalam dosa. Betapa banyak perselisihan, permusuhan, bahkan peperangan yang terjadi hanya karena kata-kata yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan perintah berkata yang baik dan benar dengan keimanan dan ketakwaan. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia menang
dengan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran, karena hal itu akan mendatangkan beberapa manfaat. Perkataan baik dan benar memotivasi berbuat kebaikan sehingga selalu dalam lindungan Allah. Allah juga akan mengampuni dosa karena selalu memegang keteguhan dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْكِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمْ. Sesungguhnya, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya. Namun, dengan kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, seseorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya. Namun dengan kalimat itu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebuah kata yang baik bisa membawa berkah, sementara kata-kata yang buruk dapat membawa malapetaka. Karena itu, kita harus senantiasa berusaha menjaga lisan dan perbuatan kita agar selalu dalam kebaikan. Pendengar setia yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini, Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jardani menyebutkan bahwa ada tiga hal yang bisa menambah kecerdasan seseorang. Pertama adalah berkumpul atau duduk bersama ulama. Kedua adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan yang ketiga adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak berarti. Oleh karena itu, mari kita menjaga lisan. Lisan kita dan hanya kita gunakan untuk hal yang baik dan benar. Jika kita tidak bisa melakukannya, maka solusi yang tepat adalah diam. Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela yang muncul akibat banyak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kull ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzagu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jamaah pendengar RRI Biak yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Di zaman serba digital ini, jari jemari kita di dunia maya maupun lisan kita di dunia nyata adalah cerminan dari isi hati kita. Ingatlah bahwa iman bukan hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga etika dan akhlak kepada sesama. Mari kita amalkan sabda Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lah ia berkata yang baik atau diam. Jadikanlah prinsip ini sebagai benteng keimanan kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa membimbing langkah kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita pribadi yang bermanfaat bagi umat. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 1, karena

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi, edisi Jumat 17 Juli 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Polres Biak Numfor sampaikan rilis penanganan perkara peledakan bom Perang Dunia Kedua yang terjadi di Biak pada akhir Mei 2026 lalu. DPRK Biak Numfor tetapkan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan press release pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia Kedua. Selengkapnya kita ikuti disampaikan Ririn Arini.
1: Polres Biak Numfor didukung Polda Papua melaksanakan press release pengungkapan kasus ledakan benda diduga bom sisa Perang Dunia II. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Moinsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Kegiatan press release berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Biak Numfor. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Penata 1 DVI Polda Papua, Hamsa Kuesaini, menjelaskan 3 jenazah yang awalnya belum teridentifikasi dipastikan identitasnya melalui pemeriksaan DNA. Dengan kesimpulan 1. Yohanes Marandov, 2. La Ini, 3. Yulianus Raubaba.
2: Dari pemeriksaan DNA kita ambil sampel, dari keluarga korban kita ambil 3 sampel, terus dari korban kita mengambil 10 sampel potongan tubuh.
1: Sementara itu, Direskrim Polda Papua Kombes Pol Parasian Herman Gulto menjelaskan, penyidik memeriksa 25 saksi dan menetapkan 5 orang tersangka dengan inisial YR, MR, DR, LI, dan YAM. Kelimanya diduga memotong benda peledak, namun semuanya meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Sehingga perkara akan dihentikan secara hukum atau SP3, namun penyidikan tetap berjalan jika ditemukan bukti baru pelibatan pihak lain. Perbuatan disangkakan melanggar pasal 306 dan 308 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
3: Kami penyidik di Polres Biak telah menetapkan tersangka yaitu sejumlah 5 orang yang dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa 5 orang ini dari pemeriksaan 2-3 saksi melihat melakukan kegiatan menggergaji ataupun memotong bahan peledak. Kelima orang tersebut karena akibat proses ledakan meninggal dunia.
1: Kabid Lapor Polda Papua AKBP Igede Suhartawan memaparkan dari 111 barang bukti yang diamankan dipastikan bahan peledak berjenis TNT. Pusat ledakan berada di kolong rumah milik YR dengan kawa berdiameter 3,6 meter dan kedalaman 81 cm. Ledakan terjadi murni akibat panas gesekan saat memotong mortir menggunakan gergaji besi dan gerinda yang tidak sengaja memicu fuse bomb. Meledakan bahan peledak utama, ditemukan pula serpian logam hingga jarak 50 meter yang menjadi penyebab utama kerusakan bangunan dan korban luka.
4: Hasil pemeriksaan terhadap bahan peledak, kita temukan juga bahwa bahan peledak yang meledak itu adalah berjenis TNT. Trinitrotoluena. TNT ini adalah bahan peledak masuk kategori high explosive, jadi memiliki daya ledak yang sangat-sangat tinggi dan kerusakan juga sangat tinggi.
1: Kabid Humas Polda Papua menyimpulkan motif pelaku adalah mengambil isi bahan peledak untuk dijadikan alat ledak ikan atau dopis guna keperluan ekonomi.
3: Kemudian di TKP ditemukan gergaji besi dan mata gergaji gerinda. Mendasari hal itu semua, dapat disimpulkan bahwasanya motif dari perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencari bahan peledak yang ada di dalam handak peninggalan Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk membuat bom ikan atau istilahnya dopis. Selanjutnya menggunakan dopis ini untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan ekonomi. Dengan modus memotong menggunakan gergaji besi tangan. Selanjutnya mengambil isi daripada bahan peledak tersebut untuk dijadikan bahan peledak bom dopis ini.
1: Dan dalam kesempatan ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat jangan menyentuh, mengangkat, atau mengolah sendiri benda mencurigakan peninggalan perang. Segera laporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang guna mencegah musibah serupa. Usai pengumuman pers rilis, jenazah ketiga korban yang telah teridentifikasi secara resmi diserahkan pihak kepolisian kepada keluarga untuk dimakamkan.
0: Pendengar, DPRK Biak Numfor tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Selengkapnya disampaikan Tri Ria.
5: Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Lumbarar Kapisa menegaskan seluruh rekomendasi dan masukan disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRK Biak Numfor dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Jimmy Carter Lumbarar Kapisa saat menyampaikan pidato penutupan sidang paripurna DPRK RK Biak Numfor, masa sidang ketiga tahun sidang 2026 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRK Biak Numfor, Rabu 16 Juli 2026. Dalam laporannya, Wakil Bupati mengungkapkan realisasi pendapatan daerah atau PAD tahun anggaran 2025 tercatat Rp1,231 triliun rupiah atau 89,78% dari target sebesar Rp1,371 triliun rupiah. Sementara, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,252 triliun rupiah atau setara dengan 87,49% dari total anggaran sebesar Rp1,431 triliun rupiah.
6: Menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp1.371.760.338.534. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, pendapatan daerah terrealisasi sebesar Rp1.231.572.416.232.98 atau mencapai setara 89,78% dari target yang telah ditetapkan. B. Kinerja belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta menjaga stabilitas sosial masyarakat. Pada tahun anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.431.511.138.534. Sedangkan realisasinya mencapai Rp1.252.492.200.169.
5: Wakil Bupati menambahkan pemerintah daerah akan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja, penguatan pengelolaan aset, percepatan penyelesaian utang daerah, penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan transformasi digital tata kelola keuangan, serta peningkatan aksi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meyakini bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, juga sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, perkuat daya saing ekonomi lokal, kurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta menciptakan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan berkualitas.
5: Rapat paripurna selanjutnya diakhiri dengan penyerahan hasil rapat paripurna oleh DPRK Biak Numfor kepada Pemda Biak Numfor yang disaksikan langsung para anggota DPRK, Forkopimda, dan para kepala OPD Biak Numfor.
0: Pendengar, Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor luncurkan Samo Mambruk Transformasi Digital SPP-SPM. Roni Leluluan melaporkan.
7: Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Saipan STMAP meluncurkan aksi perubahan bertajuk Kamam Kami dalam bahasa Biak, Orang Tua yang Menaungi dan Bertanggung Jawab. Peluncuran inovasi Kamam Kami ini dilakukan bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah, dan pelaksanaan lelang bertempat di Susbel Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Saipan mengatakan inovasi Kamam Kami merupakan branding dari aksi perubahan kepemimpinan administrator dengan tujuan menyelesaikan masalah piutang secara humanis dan harmonis, upaya menyelamatkan APBD dari tunggakan. Selain itu, melibatkan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk optimalisasi pengelolaan aset dan piutang daerah.
8: Terkait dengan Kamam Kami ini sendiri, ada kaitan dengan aksi perubahan kami, terkait dengan peserta kepemimpinan administrator. Ini ada kaitannya dengan permasalahan piutang di Kabupaten Biak Numfor. Jadi secara tren dari tahun 2021 sampai dengan 2025, piutang Kabupaten Biak Numfor itu meningkat secara signifikan. Dari 25 miliar sampai dengan terakhir tahun 2025 itu kurang lebih 66 miliar. Kami melihat ini adalah suatu masalah dan yang menjadi latar belakang daripada Kamam Kami ini. Kamam Kami ini sendiri merupakan branding daripada aksi perubahan pernikahan yang ada kaitannya dengan kamam itu adalah dalam bahasa Biak merupakan orang tua, di mana orang tua itu sifatnya menaungi, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan suatu masalah secara humanis dan harmonis.
7: Kepala Bidang Akuntansi BPKD Biak Numfor Saipan STMAP menambahkan akronim kamam kami memiliki arti kolaborasi, aksi monitoring, manajemen, dan komitmen adaptif menuju inovasi baru. Program ini lebih difokuskan pada perubahan perilaku aparatur dan optimalisasi percepatan penyelesaian piutang daerah, tetapi juga mengacu pada PMK nomor 137 tahun 2022 tentang pengelolaan piutang negara atau daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi Esos MSI yang terus memberikan dukungan kepada bawahan dalam bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan berharap melalui inovasi kamam kami ke depan penagihan dapat dilakukan lebih optimal dan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Saipan, ke depan Pemkab Biak Numfor dan DJKN terus berkolaborasi untuk menyelesaikan piutang daerah di atas 8 juta rupiah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesehatan keuangan pemerintah.
0: Pendengar, SMA Yapis Biak gelar MPLS ramah bagi 53 siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Tri Rian melaporkan.
5: Sebanyak 53 calon siswa SMA Yapis Biak ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026, berlangsung mulai Senin 13 Juli 2026 lalu. Kepala SMA Yapis Biak Herman Sulistio mengungkapkan kegiatan ini diawali dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala BGTK Provinsi Papua, Paru Roma, dan para siswa dibekali dengan berbagai materi, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, biota mandala, tata tertib, hingga tertib berlalu lintas dengan melibatkan Satlantas Polres Biak Numfor. Herman menyebut pelaksanaan MPLS tahun ini mengusung tema MPLS ramah atau tanpa adanya perpeloncoan, kekerasan maupun praktik senioritas. MPLS ramah merupakan panduan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen.
9: Secara keseluruhan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Ada pun materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan MPLS diantaranya sesuai dengan juknis dari kementerian, yang mana MPLS tahun ini adalah MPLS ramah, di mana anak-anak itu merasa nyaman, merasa betah dan menyenangkan berada di sekolah tanpa ada perundungan atau kekerasan di sekolah. Ya. Makanya materi-materinya juga berkaitan dengan ada wawasan biota mandala, kemudian ada pencegahan kekerasan atau perundungan atau pembulian di sekolah.
5: Sementara itu, Ketua Yapis Biak Saipudin berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat berjalan dengan baik sehingga para siswa dapat memahami lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter disiplin, tanggung jawab, dan semangat untuk meraih prestasi sejak awal memasuki jenjang pendidikan yang baru.
10: Pesan dan harapan saya, pesan saya pada semua panitia dan guru-guru dalam melaksanakan MPLS ini, agar melaksanakan dengan baik, bimbing anak-anak kita sehingga nanti anak-anak ini memahami arti daripada kedisiplinan sekolah dan saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan yang lebih utama adalah anak-anak nyaman merasa berada di sekolah ini.
5: Dengan suasana tertib dan kondusif, pelaksanaan MPLS SMA Yapis Biak menjadi langkah awal dalam membangun karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar peserta didik baru sebelum memasuki kegiatan belajar secara menyeluruh.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. MPLS ramah SMKS Yapis Biak libatkan 90 peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan kembali Tri Rian.
5: Sebanyak 90 murid baru SMK Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung tema MPLS ramah. Kegiatan tersebut berlangsung selama 5 hari dengan menekankan pembentukan budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Kepala SMK Yapis Biak dari sini mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini berpedoman pada prinsip ramah anak dengan mengedepankan pendidikan integritas serta pembentukan karakter peserta didik sejak hari pertama masuk sekolah.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor hadir dengan semangat baru melalui MPLS Ramah yang diikuti sebanyak 90 murid. MPLS merupakan proses pembentukan budaya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pelaksanaan MPLS untuk tahun ini di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor akan berlangsung selama 5 hari dengan berpedoman pada prinsip bebas kekerasan, anti perundungan, serta penuh dengan integritas. Adapun materi yang diberikan ada 2 kategori, yaitu materi utama dan materi pilihan. Ini semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah di sekolah.
5: Selain itu, sebagai sekolah kejuruan, peserta didik juga mendapatkan materi pilihan yang disampaikan langsung oleh Ketua Program Keahlian untuk mengenalkan kompetensi serta keunggulan setiap jurusan yang tersedia.
11: Ceria, sopan dan santun bermedia sosial, dan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Untuk materi pilihan, karena SMK adalah sekolah kejuruan, maka dalam MPLS ini, dari semua program jurusan yang ada di SMKS Yapis Teknologi Informasi dan Komunikasi Biak Numfor, masing-masing dari ketua program jurusan akan memberikan sosialisasi dan penguatan, akan mempromosikan keunggulan dari masing-masing program yang ada di SMK Yapis. Sedangkan untuk materi pendukung, kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
5: Diharapkan seluruh siswa dapat mengikuti pelaksanaan MPLS dengan baik.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Sekretaris BPKD Biak Numfor luncurkan proyek perubahan Samo Mambruk digitalkan SPP-SPM. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
7: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Yermias Rumbiak SE meluncurkan proyek perubahan bertajuk Samo Mambruk sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan administrator bertepatan penandatanganan kerjasama pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. Upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, penilaian aset, penagihan piutang daerah, dan pelaksanaan lelang bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 15 Juli 2026. Peluncuran inovasi Samo Mambruk ini merupakan transformasi pelayanan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, nama ini diambil dari filosofi burung mambruk endemik Biak. Samom adalah mahkota burung yang secara alami berganti, melambangkan semangat perubahan dan pembaharuan birokrasi. Yermias Rumbiak menegaskan, inovasi ini lahir dari komitmen menghadirkan pelayanan keuangan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui platform sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi.
12: Latar belakang dari aksi perubahan kami yaitu Samo Mambruk. Kami mengangkat inovasi ini karena terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi BPKD saat melakukan pelayanan SPP-SP. Kendala utama yang dihadapi adalah selalu dokumen diantar secara manual ke BPKD. Inovasi ini diangkat untuk mempermudah proses pelayanan SPP-SPM dari manual itu menjadi digital. Karena OPD-OPD bisa di kantor masing-masing, bisa dikirim melalui fasilitas Srikandi dan kami di BPKD pun melakukan. Dari proses ini bisa mempermudah OPD dalam hal memantau seluruh proses SPP-SPM yang dilakukan di BPKD. Akhirnya bisa memangkas waktu prosesnya.
7: dikatakan selama ini proses SPP SPM masih berbasis dokumen fisik dengan tahapan panjang, akibatnya waktu penyelesaian lama, monitoring belum optimal, dan koordinasi antara OPD belum terintegrasi secara digital. Menurut Yermias, melalui inovasi Samem Mambruk ini, seluruh proses administrasi keuangan kini terdokumentasi dengan baik, mudah dipantau, dan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi serta sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ia menyebut tujuan utama proyek perubahan ini adalah mempercepat pelayanan administrasi SPP-SPM tanpa mengurangi kualitas pengendalian, mengurangi penggunaan kertas, dan memperkuat sinergi antara perangkat daerah. Selain itu, manfaatnya sangat nyata bagi OPD, proses pengajuan lebih cepat, bagi BPKD verifikasi lebih tertib, bagi pemerintah daerah akuntabilitas keuangan semakin kuat, dan bagi masyarakat percepatan administrasi berdampak pada percepatan pembangunan. Yermias Rumbiak SE berharap Samem Mambruk tidak berhenti sebagai proyek perubahan, tetapi menjadi budaya kerja baru di Kabupaten Biak Numfor, karena perubahan butuh kolaborasi dan komitmen bersama seluruh ASN.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Saya Hanif mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau siaran kami di 9,1 MHz Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas di hari Jumat ini, edisi 17 Juli 2026. Ya, kali ini masih bersama saya Hanif menemani pagi hari Anda pendengar. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Rekan musik dan informasi menarik akan kami hadirkan kembali menemani aktivitas pagi hari Anda. Hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami mohon perhatian Anda senyenak pendengar untuk satu informasi layanan masyarakat di edisi hari ini. Baik, pendengar, pengumuman dari PT PLN Persero. Isi pengumuman diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Pendengar, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga tanggal 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile. Ya, sekali lagi pendengar, untuk promo ini khusus ya untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga tanggal 27 Juli 2026 yang hanya Anda dapatkan di aplikasi PLN Mobile. Sekian satu informasi dalam layanan masyarakat kami hadirkan di pagi hari ini, pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Tambah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Mace-mace, kamu tahu segala tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengar ini. Untuk kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial yang beda dan juga eksklusif setiap hari, hanya di RRI Biak. RRI akan membawa kamu semua mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Bersama RRI, kamu bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi yang digunakan dalam Piala Dunia 2026. Anda bisa menyimaknya di trivia informasi Piala Dunia setiap harinya. Yuk, warnai kitongku hari-hari dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.
1: RRI bersuara.
0: Ikuti terus ya di Pro 1 RRI Biak FM 96,1 MHz ataupun di RRI Digital dan juga di platform-platform lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok @RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Testimoni Debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Nitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman Tuna semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita dilegalkan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Yang favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Kylian Mbappe. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tersentuh karena di TV itu kan pakai data asing, data Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang kesedia disiarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari

adalah dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Tahukah Anda, garam yang sering kita anggap sepele di dapur ternyata punya peran yang luar biasa. Dalam dunia kuliner, garam bukan cuma soal rasa asin. Lebih dari itu, garam bekerja sebagai penyimbang rasa. Nah, menariknya, sejumput garam bisa membuat rasa manis jadi lebih terasa dan mengurangi rasa pahit dalam makanan. Makanya, gak heran kalau dalam pembuatan kue atau dessert, garam tetap ditambahkan meskipun hasil akhirnya manis. Garam juga membantu memperkuat cita rasa alami bahan makanan. Jadi, rasa yang kita nikmati terasa lebih hidup. Itulah kenapa garam selalu menjadi primadona teman pelengkap masakan di dapur. Karena dari yang terlihat sederhana, bisa lahir rasa yang luar biasa.

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuman itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya Adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis untuk hidup yang lebih sehat.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BPBUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector.

0: Sekolah rakyat Sudia menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudiang Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten Selatan, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan
4: anaknya. Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di SDP 2,
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini, kita tidak rindu sama dia ini?
3: Ya, rindu sih, tapi lebih bagus dari kebaikannya juga.
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional sekolah rakyat yang telah dibangun di kabupaten tersebut. Laporan disampaikan oleh reporter Harun Susanto dari RRI Yogyakarta.
5: Kulon Progo sudah membentuk tim transisi sekolah rakyat untuk mendukung operasional sekolah rakyat.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk tim transisi dalam rangka mendukung operasional sekolah rakyat atau SRD Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Kulon Progo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
5: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
6: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
7: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
6: Agung menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
8: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
9: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
8: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
9: Ia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesasi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu Kepala Desa Kalipancur Mohroji mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
10: Harapan dari masyarakat itu saluran khususnya untuk pertanian supaya normal sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
9: Mohroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Ihsan dari RRI Surakarta.
11: Penjangkuan 137, terus kemudian SMA 115.
12: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yudiarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
11: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa bertakut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 100 105, SMA juga 105. Tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya. Barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
12: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
13: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya, untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
12: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Reni Surakarta Melatuisan melaporkan.
0: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
14: 3, 2, 1.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
16: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
15: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
17: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
15: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anda Kusuma dari RRI SP Kediri.
14: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota, serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah, dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
18: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Mudah-mudahan berhenti, kalau harapan saya jalan terus bertambah berarti bukan keberhasilan, justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami, tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
14: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
19: Konsen terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai legal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
14: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Arahusuma melaporkan.
0: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
20: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seni Riyati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
20: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWL. Itu gratis untuk IPWL. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS PBI. Untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada ini sudah ada dan akan terintegrasi yang ada. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi, mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
21: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
20: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif,
5: Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
21: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
1: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
2: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0812-1234-912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta. Halo RRI.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, masih bersama saya Hanif, pendengar, menemani pagi hari Anda di Biak pagi ini. Jumat 17 Juli 2026. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas di pagi hari ini, pendengar. Semoga cuaca cerah Kota Biak ini dapat memberikan semangat dan juga energi positif untuk Anda menjalankan aktivitas dimanapun saja berada. Baik, pendengar, selanjutnya pukul 7:32 kami hadirkan program Halo RRI. Ya, hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, setiap hari Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli, pendengar, seperti biasa bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda terkait dengan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal, ya, kami persilakan di program Halo RRI hadir pada hari ini, pendengar. Ya, Anda bisa telepon langsung di 0822-5163-4612 ataupun Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, ya, kami nantikan kehadiran Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, silakan Anda dapat menyampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan. Ini terkait layanan publik dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, ataupun apapun itu, ya, terkecuali politik. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di 0822-5163-4612 hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

2027 berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026 dengan mengusung tema Ramah, Hebat, dan Ceria. Pendengar, kegiatan ini diikuti sebanyak 38 peserta didik baru. Ya, Kepala Sekolah SD PPK Santo Yosep Satubiak, Imelda Palangpaji menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Tak lupa beliau juga mengajak kepada siswa dan orang tua untuk beradaptasi dengan budaya belajar, sarana-prasarana sekolah, serta membangun interaksi positif bersama seluruh warga sekolah. Dan juga pendengar, diharapkan seluruh siswa baru ini merasa siap menempuh masa adaptasi, memperoleh pengalaman positif, mengenal nilai budaya sekolah yang baik, menjalin persahabatan baru, mempererat hubungan dengan teman sekelas dan kakak kelas, serta memahami tata tertib dan aturan yang berlaku. Ya, pendengar, selama kegiatan ini berlangsung disiapkan beragam agenda yang mendukung pengembangan potensi siswa dengan rangkaian kegiatan yang edukatif dan menyenangkan, yang antara lain pendidikan karakter dan budi pekerti, permainan pembelajaran nilai Pancasila, senam Indonesia Sehat, dan penerapan 7 pembiasan hidup sehat. Kemudian pendidikan sosial serta pembinaan sikap spiritual, pengenalan pelindung dan lingkungan sekolah, serta permainan pengenalan literasi dan numerasi. Berlanjut pendengar, pihak sekolah berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang menyenangkan bagi siswa baru untuk tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan siap berprestasi bersama keluarga besar SD YPPK Santo Yosep Satubiak Tumpar. Sekian satu informasi di pagi hari ini pendengar terkait MPLS SD PPK Santo Yosep Satubiak usung tema Ramah, Hebat, dan Ceria sambut 38 siswa baru. Masih di program Malereri pendengar, masih kami nantikan kebersamaan Anda. Silakan di 0822 5163 4612.

0: masak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku Charger Hunting.
0: Oh, oke, Charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan diprengkan.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik, terima kasih pendengar masih dalam program Halo RRI pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar kita masih nantikan kembali kebersamaan Anda ya. Pendengar, untuk Anda bisa sampaikan ya terkait laporan maupun keluhan Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini. Anda bisa berpartisipasi langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, walaupun tadi sudah tersambung pendengar, namun terputus kembali, Anda bisa coba ulang. Ataupun Anda juga bisa tinggalkan pesan ya di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Anda bisa catat di 0822-5163-4612. Ya, pendengar, Anda bisa menyampaikan ya laporan maupun keluhan Anda ini terkait dengan permasalahan. Baik, terima kasih sudah masuk di telepon. Kita coba sambung terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Warik, perlu sua, Bapak Warik, perlu semangat Bali dengan
0: Sini ya,
1: bukan
0: Bapak Semarek ya?
1: Bapak Warik.
0: Oke, silakan.
1: Mengenai tentang berair di Jawa Barat ini bagian sekali berapa satu bulan ini berapa bulan kalau saya jadi ini tanggapan beberapa dinas terkait bahwa pemerintah daerah untuk memperhatikan untuk air masyarakat di kampung untuk Jawa Barat kampung Wati tahu bagian mereka ini sudah lama dengan tahun-tahunan ini mereka ini berita dengan air saja. Karena air buat mereka hampir ini jaraknya 1 kilo atau sampai 1 kilo juga uang balang tiba air di perawuran ada di Torem uang pasian juga nah ini perhatikan yang lain-lain untuk satu air ini harus sama perhatikan masyarakat yang selama ini menggunakan air yang mereka berita dengan air ini dia yang perlu pemerintah daerah harus perhatikan baik harus perhatikan hal itu yang bisa kami sampaikan untuk pemerintah daerah yang juga di kota juga perhatikan PDAM ini khususnya yang bagian petugas tiba-tiba yang tidak wilayah pakai tiba-tiba harus ikut diganti karena air yang selama ini masyarakat pakai di bagian rit kota itu mulai buka dari pagi kalau buka pertama air itu dengan karatan karena buka itu sudah berkarat sehingga coba diperhatikan diganti karena pagian itu ada air sementara sampai hampir 2 jam baru bisa dipakai ada kalanya sudah tahu anak-anak baru sudah sadar itu angkat dan patuh untuk masak atau wah makanannya warna karatan merah begitu itu yang perlu diperhatikan perubahan informasi kepada masyarakat yang patuh ini dengan pemerintah daerah atau dinas terkait harus diperhatikan benar-benar tiba-tiba bersiku diganti jangan atal-atal biarkan begitu saja itu juga persoalan membawa kesehatan juga itu baiknya itu sementara itu yang kami sampaikan
0: baik, terima kasih dari Bapak Sunarek di Biak Utara. Selamat pagi.

Baik, terima kasih. Ada Bapak Sobarek di Biak Utara ya. Ini terkait sumber air di Biak Utara, tepatnya di Kampung Yopti. Dan juga ini terkait perubahan warna yang harus diperhatikan juga ya. Ya, semoga ini ditampung. Terima kasih juga untuk Pak Sobarek yang ada di Biak Utara. Terima kasih untuk pesan yang Anda telah sampaikan ya. Ya, ini terkait sumber air di Biak Utara yang sampai saat ini masih cukup susah, dan juga terkait perubahan warna yang ada di sumber PDAM yang ada di Kampung Yopti tepatnya. Untuk itu juga kami informasikan kepada pemerintah daerah dan juga dinas terkait ya, yang lagi mendengarkan saran kami secara langsung untuk dapat menanggulangi pesan yang telah disampaikan langsung dari Bapak Sobarek yang ada di Biak Utara, sekali lagi di Kampung Yopti di Biak Utara. Baik, terima kasih sudah masuk ya pesan di Bapak Sobarek di Biak Utara dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Baik, berdengar saat sekarang pukul 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, kami masih nantikan kembali kebersamaan Anda ya. Silakan untuk Anda ingin menyampaikan laporan maupun keluhan Anda, kami nantikan kembali di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa sampaikan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang Anda alami di daerah tempat Anda tinggal. Kami persilakan langsung pendengar di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa menyampaikan ya apapun yang ingin Anda sampaikan. Ini terkait layanan publik dalam segi sosial, ekonomi, hukum, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, ataupun apapun itu pendengar terkecuali politik. Kami nantikan saja kebersamaan Anda pendengar di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

91,1 FM Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan untuk program Halo RRI untuk edisi hari ini, Jumat 17 Juli 2020. Ada. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, dan juga terima kasih sudah bergabung, ada Bapak Sobarek di Biak Utara. Ya, kami nantikan kembali untuk Anda kebersamaan di program Halo RRI, hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, pada hari Senin dan Jumat. Ya, pendengar, tepat hari ini tanggal 17 Juli 2026 hari Jumat ya. Segenap keluarga besar LPP RRI Biak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-108 Pemerintah Kabupaten Biak Nopal. Ya, pendengar, dengan tema SDM unggul untuk kesejahteraan berkelanjutan, semoga Kabupaten Biak Nopal terus tumbuh menjadi daerah yang maju, berdaya saing dan sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, pendengar, semoga semangat kebersamaan ini, inovasi dan juga pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Biak Numfor yang semakin gemilang. Dirgahayu Kabupaten Biak Numfor yang ke-108, terus melangkah, terus berkarya untuk negeri. Ya, sekali lagi kami ucapkan untuk Anda ya, selamat hari ulang tahun ke-108 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 17 Juli 1918 dan 17 Juli 2026 yang ke-108 tahun. Ya, selamat pagi saya untuk Anda, selalu beraktivitas di hari ini, pendengar ya. Apapun yang Anda jalankan, menjalankan aktivitas di pagi hari, cuaca atau biak yang terpantau cerah ya. Semoga Anda memberikan semangat, energi positif apapun yang akan Anda lakukan di hari ini dan masuki di Jumat berkah. Oke, musim informasi akan kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI. Pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ya, ini masih terkait kegiatan belajar mengajar pendengar dari Sekolah Rakyat 41 Biak. Ini dimulai pada tanggal 3 Agustus dan siswa masuk pada tanggal 31 Juli. Pendengar, pelaksanaan tahun ajaran baru di Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor mengalami penyesuaian. Kegiatan belajar mengajar KBM yang semula direncanakan ini dimulai pada pertengahan Juli ditunda hingga awal Agustus 2026 karena pembangunan gedung permanen sekolah masih dalam proses. Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor Samuel Franklin Yawan mengatakan penundaan tersebut merupakan kebijakan Kementerian Sosial bagi Sekolah Rakyat yang bangunan permanennya belum siap digunakan. Kemudian ia menjelaskan jadwal tersebut diselaraskan dengan sekolah rakyat lain di Indonesia yang telah memiliki gedung permanen dan sudah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah PLS sejak tanggal 13 Juli. Kemudian pendengar, beliau menyebut selama masa libur, pihak sekolah juga tetap melakukan pembinaan kepada para siswa melalui program kunjungan ke rumah atau visitasi. Setiap wali asuh yang diwajibkan datangi siswa binaan untuk memastikan kebiasaan disiplin yang telah dibangun di asrama tetap dijalankan di rumah.

Kemudian pendengar, menurutnya keterlibatan orang tua ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberhasilan pola pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat, sehingga para siswa tetap mempertahankan karakter disiplin dan mandiri meski berada di lingkungan keluarga. Ya, sementara itu pendengar, terkait pembangunan gedung permanen, Samuel mengungkapkan proses persiapan proyek ini telah dimulai. Berdasarkan laporan yang diterima, lokasi pembangunan telah dipatok oleh pihak pelaksana proyek. Lebih lanjut pendengar, gedung permanen Sekolah Rakyat 41 akan dibangun di lahan yang berada di sebelah barat kantor BKPSDM Pihak Numfor, berdekatan dengan lokasi sekolah sementara yang saat ini digunakan. Sekian satu informasi kembali menemani pagi hari Anda pendengar di Biak pagi ini terkait kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat 41 Biak dimulai 3 Agustus dan siswa masuk 31 Juli 2026.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.